Allah Bapa kami yang maha pengasih dan penyayang, Engkau senantiasa mencintai anak-anak-Mu melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau mengundang mereka untuk datang kepada-Mu. Maka kami mohon, semoga Engkau menurunkan berkat-Mu atas anak-anak kami ini, agar mereka semakin hari semakin mengenal Putra-Mu, mereka takut akan Dikau, dan senantiasa mengalami kasih setia-Mu dalam perjalanan hidup mereka masing-masing, dan juga dalam kedewasaan iman mereka. Berkat-Mu itu kami mohonkan tercurah atas mereka masing-masing, Bapa, Putra, dan

Allah Bapa kami yang maha murah hati. Semoga persekutuan dengan Kristus dalam tubuhnya yang telah kami sambut, menyelamatkan dan meneguhkan kami dalam terang kebenaran-Mu. Demi Yesus Kristus, Putera-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mohon bersabar sebentar mendengarkan warta paroki.

0: Warta Paroki Minggu 9 Agustus 2026. Terima kasih disampaikan kepada petugas kor dari lingkungan Santo Petrus. Kita berikan aplaus. Terima kasih juga kepada organis, lektor, pemazmur, Miss Dinar, Prodiakon, Seksi Multimedia Paroki, Pendekor, Pengatur Umat, dan petugas lainnya yang telah melaksanakan tugas pada misa pagi hari ini. Terima kasih juga disampaikan kepada LPPR RI Merauke yang telah melaksanakan siaran langsung pada misa pagi hari ini. Misa harian dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Kamis pada pukul 05.45 waktu Indonesia Timur. Hari Jumat 14 Agustus 2026 merupakan HUT Gereja Katolik masuk ke Papua Selatan yang ke-121 tahun. Untuk itu semua umat Kevi Kepan Merauke akan mengikuti perayaan Ekaristi di patung Hati Kudus Yesus yang berlokasi di Bandara Udara Mopa pada jam 9 pagi. Diharapkan kepada ketua-ketua lingkungan agar mengkoordinir umatnya untuk langsung menuju ke lokasi patung Hati Kudus Yesus. Petugas liturgi untuk minggu depan, misa Sabtu sore, kor oleh KBK Paroki Bampel dan pengatur umat oleh lingkungan Santa Bernadetta. Minggu jam 6 pagi, petugas kor oleh lingkungan Santa Maria Magdalena dan pengatur umat oleh lingkungan Santo Antonius. Misa jam 8 pagi, kor oleh lingkungan Santo Arkelaus dan pengatur umat oleh lingkungan Santo Paulus. Misa minggu sore, petugas kor oleh lingkungan Santo Mikael dan pengatur umat oleh OMK Paroki. Masih tersedia buku Percikan Hati tahun bulan Agustus tahun 2026 di kantor Sekretariat Paroki. Selanjutnya pengumuman Dewan Pastoral Paroki Santo Yosef Bampel dalam rangka penyusunan dan penyelarasan program kerja Dewan Pastoral Paroki, maka diundang kepada Dewan Harian Dewan Pastoral Paroki, para koordinator seksi Dewan Pastoral Paroki, dan para ketua-ketua lingkungan untuk hadir pada rapat yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 pada jam 17.00 atau jam 5 sore, tempat ruang rapat paroki. Agenda pemaparan program kerja masing-masing bidang atau seksi sebagai dasar penyusunan program kerja Dewan Pastoral Paroki. Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari diucapkan terima kasih. Dalam rangka memperingati perayaan dedikasi gereja Santo Yosef Bampel, maka seluruh umat paroki Santo Yosef Bampel diundang untuk hadir dan mengambil bagian dalam perayaan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 pada jam 18.00 atau jam 6 sore bertempat di Gereja Santo Yosef Bambu Pemali. Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatian dan kehadiran seluruh umat diucapkan terima kasih. Selanjutnya penerimaan paroki tanggal 2 Agustus 2026 kolekte pertama Rp14.854.000. Kolekte kedua Rp14.902.500. Jumlah kolekte Rp29.756.500. Penerimaan lain-lain Rp14.319.000. Total penerimaan Rp44.075.500. Dimohon kepada petugas kolektan yaitu umat lingkungan Santo Arkelaus agar setelah misa ini langsung menghitung kolekte. Demikian warta paroki hari ini atas perhatian umat disampaikan terima kasih. Selamat berhari Minggu.
1: Tidak ada panggilan pasangan nih kakak. Tidak ada panggilan ini.

0: Ini yang nikah dewan paroki jadi lupa panggil, mohon maaf. Pengumuman perkawinan dibacakan kedua, tanggal 9 Agustus 2026, Saudara Herman John Fernandez Diken, putra dari Bapak Tarsisius Fidelis Rahilyaan dan Ibu Herlin Lia Asiarjo, alamat lingkungan Santo Yohanes Don Bosco, akan menikah dengan Saudari Anastasia Tri Anggarwati, putri dari Bapak Yohanes Bambang Sutanto dan Ibu Justina Sugina, alamat lingkungan Santo Yohanes de Brito. Pada calon mempelai dipersilakan berdiri. Silakan duduk. Bagi umat yang mengetahui adanya halangan dari rencana pernikahan dari pasangan ini, harap segera melapor ke pastor paroki. Demikian pengumuman perkawinan atas perhatian umat disampaikan. Terima kasih. Sekali lagi selamat berhari Minggu.
1: Bapak Ibu Matala yang saya kasihi, pertama-tama selamat hari Minggu untuk Anda semua. Saya lihat mereka dua mulai gelisah tadi. Karena, wah, kalau tidak ada panggilan kedua berarti ada tanda tanya, ada apa itu? Minggu lalu panggilan pertama, kalau panggilan kedua tidak ada, umat bertanya-tanya, mungkin ada sesuatu ke apa sampai tidak dipanggil lagi. Ya, mereka dua cemas, ternyata hanya karena lupa. Ya, mudah-mudahan minggu depan jangan lupa lagi untuk dibacakan. Saya tegaskan kembali, tanggal 14 Agustus, hari Jumat, perayaan peringatan Agama Katolik masuk Papua Selatan yang ke-121 tahun. Dan itu perayaan difokuskan di areal Patung Hati Kudus Bandara. Oleh karena itu, seluruh umat di KV Kepan Merauke, kebetulan RRI hari ini menyiarkan ini. Jadi semua umat di KV Kepan Merauke terdiri dari 9 paroki akan merayakan Ekaristi Kudus bersama-sama dengan Bapak Uskup di Patung Hati Kudus di areal sana. Dan itu tepat jam 9, ya, 00 waktu Indonesia Timur. Dan untuk umat di Bampel dan juga umat lain, tidak ada penjemputan-penjemputan atau tidak disiapkan kendaraan khusus untuk mengangkut umat ke lokasi perayaan. Jadi masing-masing umat datang sendiri ke areal di Patung Hati Kudus. Yang pertama, yang kedua, juga tidak disiapkan makanan fisik di sana. Jadi masing-masing bawa bekal, air minum terutama. Ya, karena misa jam 9, paling-paling selesai jam 11. Ya, nanti pulang makan siang di rumah masing-masing. Ya, itu yang lebih mudah daripada nanti disiapkan makanan fisik di sana, ribet. Ya, ada yang kurang, lalu kemudian mulai mengomel, marah-marah lagi, makanan tidak cukup. Maka lebih adilnya makan di rumah masing-masing. Kita datang hanya terima santapan rohani, santapan jasmani, pulang di rumah masing-masing. Kemudian tanggal 15 hari Sabtu, minggu depan, itu biasanya hari Minggu 4 kali misa, minggu depan itu hanya 3 kali misa untuk hari Minggu. Jadi hari Minggu, tanggal 16, misa jam 6 pagi, kemudian jam 8, dan jam 18.00 atau jam 6 sore. Sementara hari Sabtu yang biasanya misa pertama, minggu depan, itu ditiadakan. Tetapi tetap ada perayaan Ekaristi Kudus dalam rangka pesta peringatan atau dedikasi gereja Santo Yosef Bambu Pemali yang tadi disampaikan. Jadi kita semua datang untuk merayakan Ekaristi Kudus bersama-sama. Mohon disampaikan pada umat yang biasanya ikut misa hari Sabtu sore, jangan sampai menganggap hari Sabtu sore itu adalah misa pertama dari hari Minggu depan. Tidak. Sabtu sore adalah misa dalam rangka syukuran, bukan misa untuk hari Minggu. Maka jangan sampai dia bilang, ah kan sudah misa hari ini toh, besok saya tidak datang lagi. Tidak. Tetap datang hari Minggu, karena misa hari Minggunya baru Minggu tanggal 16 itu. Saya kira ini yang bisa saya tambahkan pada kesempatan itu sekaligus sebagai penegasan. Bapak Ibu Matalah yang terkasih, kata Tuhan hari ini juga mengandung arti lain kalau dibalik. Tuhan jadi han, tu, Tuhan dan hantu. Sekarang tinggal pilih, takut pada Tuhan atau takut pada hantu. Dalam bacaan Injil tadi jelas ya, Tuhan adalah penolong kita. Hantu tidak menolong kita. Malah hantu membuat kita takut, gelisah, cemas. Dan hantu pada zaman ini terlalu banyak berubah dalam berbagai situasi, kesempatan. Maka jangan sampai hantu-hantu itu yang menenggelamkan kita, sehingga kita tidak lagi berharap kepada Tuhan yang sesungguhnya. Kita berdiri menerima berkat Tuhan.

Perjanjian Baru, Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, yang berharapnya pada Tuhan Allahnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
2: Kilau Pancasila.
4: Pernahkah kita berhenti sejenak dan menatap sang merah putih saat ia perlahan naik ke langit? Ya, pertanyaan itu mungkin tidak pernah kita rasakan dan tidak pernah kita dengar. Merah putih adalah lambang keberanian dan putih adalah lambang kesucian. Tapi bendera itu tidak tiba di tiangnya dengan mudah. Bendera adalah hasil perjuangan bertahun-tahun yang lalu melawan penjajah, kebodohan, dan juga rasa ketakutan. Anak-anak muda seperti kita dulu rela meninggalkan kenyamanan mereka demi cita-cita yang begitu besar. Mereka tidak menunggu negara kita menjadi sempurna, namun mereka bergerak, melangkah, dan juga melawan para penjajah. Hari ini tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, tapi mengangkat martabat bangsa dengan belajar, bekerja jujur, dan juga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Bendera itu, sang merah putih, masih berkibar hingga sekarang ini. Dan selama kita masih mau memperjuangkan arti kemerdekaan, bendera merah putih akan terus tegak di langit Indonesia.

9 Agustus, Hari Masyarakat Adat Internasional, International Day of the World's Indigenous Peoples. Dilansir dari situs Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Hari Masyarakat Adat ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB melalui Resolusi 49/214 pada 23 Desember 1994. Sementara itu, situs resmi PBB menuliskan masyarakat adat adalah pewaris dan praktisi budaya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat adat umumnya lebih luas dan lebih berkarakter karena ditentukan oleh keadaan lingkungan tempat tinggal. Bahkan deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat dalam pasal 24 mengakui hak-hak masyarakat adat atas obat-obatan tradisional mereka sendiri. Tujuannya mempertahankan praktik kesehatan dan layanan kesehatan di lingkungan masyarakat adat tanpa diskriminasi. PBB juga mendata, diperkirakan ada 476 juta masyarakat adat di dunia yang tinggal di 90 negara. Mereka membentuk kurang dari 5% dari populasi dunia, tetapi menyumbang 15% dari yang termiskin. Sebagian dari masyarakat adat dari 5.000 budaya yang berbeda menyumbang sekitar 7.000 bahasa di dunia. Masyarakat adat adalah pewaris dan praktisi budaya yang unik dan cara-cara mereka berhubungan dengan orang lain dan lingkungan. Mereka mempertahankan karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang berbeda dengan masyarakat dominan tempat mereka tinggal. Masyarakat adat telah mengupayakan pengakuan atas identitas mereka, cara hidup mereka, dan hak mereka atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam tradisional selama bertahun-tahun. Namun sepanjang sejarah, hak-hak mereka telah dilanggar. Masyarakat adat saat ini bisa dikatakan sebagai salah satu kelompok masyarakat yang paling tidak beruntung dan rentan di dunia. Masyarakat internasional kini menyadari bahwa diperlukan langkah-langkah khusus untuk melindungi hak-hak mereka dan mempertahankan budaya dan cara hidup mereka yang berbeda. Maka untuk meningkatkan kesadaran akan kebutuhan kelompok-kelompok masyarakat adat ini, setiap tanggal 9 Agustus diperingati sebagai Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia sebagai bentuk menghormati, menjaga, dan melestarikan adat yang telah ada secara turun-temurun di seluruh dunia.

acara Idola Indonesia Layak Anak, berisikan informasi yang mengedukasi masyarakat tentang Indonesia layak anak, terkait perlindungan anak dari kekerasan, ruang bermain yang aman, berhak mendapatkan akses pendidikan, dan kesehatan yang layak.

0: nggak? Ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: Vegan health.

0: Aceh.
1: Kondisi tersebut yaitu dipicu persoalan ekonomi keluarga, lalu kelalaian orang tua dalam menjalankan perannya.

tersebut anak juga harus diasuh oleh kerabat karena orang tua tidak mampu untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam pengasuhan. Dan dalam keterangan yang disampaikan oleh Rita pada saat dialog bersama dengan Banda Aceh menyapa RRI Banda Aceh, bahwa kasus-kasus yang sering kami tangani, misalnya ada kasus anak yang ditelantarkan, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya yang disebabkan oleh keluarga menghadapi permasalahan ekonomi. Kemudian juga ada anak yang menjadi korban kekerasan. Ia juga menyebut terdapat kasus bayi yang ditinggalkan oleh keluarganya di tempat umum. Dan Rita menyebutkan seharusnya ketika keluarga inti tidak mampu untuk menjalankan fungsi pengasuhan, anak dapat dialihkan kepada kerabat maupun pihak lain yang memenuhi ketentuan pengasuhan. Ya, pengasuhan alternatif adalah pengasuhan yang dilakukan di luar keluarga inti. Ketika keluarga inti mengalami masalah atau tantangan dan tidak mampu untuk melaksanakan perannya, anak harus dialihkan ke keluarga lain atau lembaga untuk dilakukan proses pengasuhan. Dirinya mengatakan pengasuhan alternatif menjadi salah satu upaya untuk memastikan anak tetap mendapatkan kebutuhan dasar, kemudian perlindungan, dan pengasuhan yang layak ketika keluarga inti tidak mampu untuk menjalankan perannya. Penanganan kasus anak terlantar membutuhkan dukungan keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait agar hak anak itu tetap terpenuhi. Ya, ini informasi yang pertama yang untuk Anda update-kan ya.

Ya, angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dalam rentan 5 tahun terakhir. Data resmi dari aplikasi sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak, Simfoni PPA, mengonfirmasi grafik kenaikan yang signifikan sejak tahun 2021 hingga tahun 2025. Simfoni PPA merupakan sistem pencatatan dan pelaporan data kekerasan nasional yang menjadi acuan utama bagi kementerian, kemudian dinas provinsi hingga pemerintah kabupaten kota dalam merumuskan kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Berdasarkan rekapitulasi data Simfoni PPA di Kalimantan Timur pada tahun 2021 itu tercatat ada 551 kasus kekerasan. Angka ini mengalami lonjakan tajam hampir 100% pada tahun 2022 dengan total mencapai 94 kasus yang terlaporkan secara resmi. Tren kenaikan berlanjut pada tahun

Ya, 1.002 kasus ya. Angka tersebut kembali melonjak drastis pada tahun 2025 dengan mencatatkan 1.290 kasus kekerasan. Mirsa secara terbuka memaparkan pergerakan data 5 tahunan tersebut sebagai bahan evaluasi bersama bagi seluruh pemangku kepentingan di Kaltim. Ia menjabarkan lebih rinci bahwa perkembangan data hingga tahun 2025 yang menunjukkan bahwa ancaman kekerasan ini masih memerlukan perhatian yang ekstra.

Angkat nih. Oke. Okay.

0: bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Baik, ke informasi berikutnya lagi ya, masih berkaitan dengan program program Idola Indonesia Layak Anak, dan kali ini kita ke informasi regional dari ya, dari Sorong dan juga Manokwari. Tantangan orang tua modern adalah menerapkan positif parenting tanpa gawai. Selengkapnya adalah menghadapi gempuran era digital, pola pengasuhan positif parenting kini menjadi pendekatan favorit bagi para orang tua muda dalam membatasi penggunaan gawai pada anak. Ya, alih-alih menerapkan metode larangan keras atau menyita perangkat secara mendadak, pendekatan ini lebih mengedepankan komunikasi dua arah dan juga pemberian alternatif aktivitas yang menyenangkan. Ya, mengutip dari edukasi psikologi dan psikologi anak dari akun Instagram resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak @kemenppa, penggunaan gawai berlebih atau screen time tanpa pendampingan ini berisiko memicu kecanduan serta mengganggu perkembangan emosional anak. Oleh sebab itu, orang tua disarankan untuk membuat kontrak layar atau kesepakatan durasi bermain gawai secara terbuka bersama anak. Ya, dalam siaran diskusi pengasuhan digital, para pakar menekankan pentingnya kehadiran orang tua secara utuh. Dan langkah konkret seperti menetapkan area bebas gawai di meja makan serta mengajak anak beraktivitas fisik menjadi solusi ampuh untuk mengalihkan

Yayasan Kesehatan Perempuan, Pekan ASI Sedunia atau Pekan Menyusui Sedunia atau World Breastfeeding Week diperingati setiap tahun di minggu pertama bulan Agustus. Peringatan internasional tersebut didukung oleh WHO, kemudian UNICEF, Kementerian Kesehatan, dan masyarakat sipil di seluruh dunia.

adalah meningkatkan kesadaran masyarakat ya mengenai manfaat kesehatan menyusui bagi ibu dan anak, memberikan nutrisi optimal dan juga perlindungan kekebalan tubuh bagi bayi.

banyak sekali ya, sangat kompleks bagi kesehatan bayi dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mendukung perkembangan otak serta mencegah risiko penyakit. ASI menjadi sangat penting bagi perkembangan bayi khususnya pada 6 bulan pertama pasca kelahiran, dan ASI memiliki semua kandungan zat penting yang dibutuhkan oleh sang bayi. Ya, seperti DHA, AA, omega 6, laktosa, taurin, protein, lactobacillus, vitamin A, kolostrum, lemak.

bayi. Oleh karena itu, ASI sangat penting dalam memberikan perlindungan ya bagi kesehatan bayi secara kompleks, membentuk sistem imun bagi bayi juga. Selain itu, karena diproduksi secara alami ya, tanpa

langsung diberikan melalui puting suara ibu dengan ASI yang tersimpan dengan baik juga akan menjaga keadaan ASI steril dan suhu yang tepat sesuai dengan kebutuhan sang

idola ya, Indonesia Layak Anak di hari Minggu ini. Dan informasi hiburan lainnya masih akan juga hadir ya di ruang dengar Anda, pendengar.

Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD

tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

Ya, pendengar, sudah pukul 11.28 menit waktu Indonesia Timur. Dan satu informasi terakhir untuk Anda ya. Ini berkaitan dengan 5 cara mudah untuk mengatasi stres demi kesehatan mental. Yang berkaitan dengan kesehatan dan tentunya dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Jadi informasi terakhir untuk seluruh rangkaian acara Prokya pagi ini kebersamaan kita di edisi hari Minggu ya. Ya, dan stres merupakan respon alami tubuh kita ya saat menghadapi tekanan. Tapi jika berlangsung terus-menerus, tentunya akan berdampak untuk mengganggu kesehatan fisik, mental, dan juga produktivitas kita ya, hingga kualitas hidup. Karena itu penting sekali untuk mengenali cara sederhana dalam mengelola stres agar tidak berkembang menjadi masalah kesehatan yang lebih serius. Dan dikutip dari halodoc.com, langkah-langkah yang bisa kita lakukan juga ya untuk membantu mengurangi stres adalah ceritakan masalah kepada orang yang terpercaya. Ini tentunya bisa kita bagi sharing bersama dengan keluarga, sahabat terdekat, atau orang yang memang kita percaya mereka bisa membantu untuk mengurangi beban pikiran kita. Selain memberikan rasa lega, dukungan dari orang terdekat juga dapat membantu untuk menemukan solusi dan membuat seseorang merasa tidak menghadapi masalah sendiri. Lalu yang berikut adalah luangkan waktu untuk diri sendiri, yang mana kita bisa melakukan aktivitas yang kita sukai atau me time. Ini membantu untuk memulihkan energi, memperbaiki suasana hati, seperti mungkin membaca buku, memasak, mendengarkan musik, berjalan santai, atau menjalankan hobi yang mana merupakan cara sederhana untuk mengurangi tekanan setelah kita beraktivitas. Kemudian adalah lakukan meditasi atau yoga, dan ini membantu untuk menenangkan pikiran kita, mengurangi ketegangan otot, serta meningkatkan konsentrasi. Latihan pernapasan yang dilakukan secara rutin ini juga terbukti membentuk tubuh lebih rileks dan mengendalikan respon terhadap stres. Yang keempat adalah terapkan pola hidup sehat, mengkonsumsi makanan bergizi, tidur yang cukup, serta menjaga waktu istirahat yang baik merupakan bagian penting dalam juga mengelola stres kita. Dan tubuh yang sehat lebih mampu untuk beradaptasi terhadap tekanan sehingga risiko stres berkepanjangan ini bisa berkurang. Dan yang terakhir adalah rutin berolahraga. Aktivitas fisik ini sangat membantu tubuh kita ya untuk melepaskan hormon endorfin yang berperan untuk meningkatkan suasana hati dan mengurangi ketegangan. Seperti berjalan kaki, bersepeda, atau berenang, berolahraga ringan selama 30 menit, olahraga lainnya setiap hari ini dapat memberikan manfaat bagi kesehatan fisik maupun mental kita. Ya, mengelola stres tidak selalu memerlukan langkah yang rumit ya. Kebiasaan yang sederhana dilakukan secara konsisten ini membantu untuk menjaga keseimbangan emosi, meningkatkan kesehatan mental, serta mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat stres berkepanjangan. Dan jika stres tidak kunjung membaik ya, nah ini kita mampu bisa memulai untuk bisa berkonsultasi ya ke beberapa klinik yang berkaitan dengan psikologis kita ya, mulai untuk mungkin kita rajin-rajin berkonsultasi ya dengan tenaga kesehatan atau psikolog untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepatnya. Oke, itu informasi untuk kita ketahui bersama. Dan selanjutnya rangkaian Prokya siang ini serta sore ini ya, Anda akan ditemani bersama dengan Yogi Andriansyah. Saya Deci pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai berjumpa kembali di edisi siar selanjutnya.

0: Oh, Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Hadi bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Mang. Global.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

94,8 MHz dari Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, saya Yogi Andriansyah kembali hadir di ruang dengar Anda dan akan menemani Anda hingga sore nanti, tepatnya di pukul 17.30 menit untuk waktu Indonesia Timur, dan akan hadir dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu untuk Anda melalui frekuensi terestrial kami tentunya di 94,8. Nah, selain melalui radio, Anda juga dapat dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun streamingnya melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Selamat berakhir pekan untuk Anda semua pendengar setia RRI Pro 1 Merauke, dan semoga di hari ini dapat Anda nikmati dengan baik ya, sebelum kembali ke berbagai rutinitas di esok hari. Dan mendengar, kita menjelang pukul 12 waktu Indonesia Timur, di mana nanti Anda akan dengarkan ya doa Angelus, terkhususnya bagi umat Katolik. Dan sembari menanti doa Angelus, mendengar, kami juga akan hadirkan di ruang dengar Anda lagu religi. Dan lagu ini juga terkhusus bagi umat Katolik ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Merauke tentunya di 94,8.

Kitab Perjanjian Baru, Kolose 2 ayatnya yang ke-7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang

0: Nama Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia.

dan salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Injil Matius 6 ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.

Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7.

acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di

94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Semoga segala aktivitas Anda di siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan bagi Anda yang saat ini sedang beristirahat, selamat beristirahat pendengar. Semoga terhibur dengan rangkaian program yang akan kami hadirkan ya, melalui terestrial maupun aplikasi RRI digital, dan juga streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan mendengar, di siang hari ini kita kembali bertemu dalam program musik tradisional dan budaya. Nah, untuk daerah yang akan kita bahas berikut ini merupakan Kabupaten Karawang, pendengar. Di mana Kabupaten Karawang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat yang terletak di bagian utara Pulau Jawa. Nah, Karawang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi di sebelah barat, Kabupaten Subang di sebelah timur, dan Kabupaten Bogor dan juga Cianjur di sebelah selatan, serta Laut Jawa di sebelah utara. Karawang dikenal sebagai salah satu daerah penting dalam sektor pertanian dan industri. Wilayahnya memiliki hamparan persawahan yang luas, sehingga sejak dahulu Karawang dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Barat. Di sisi lain, perkembangan kawasan industri membuat Karawang menjadi salah satu pusat industri terbesar di Indonesia, dengan berbagai kawasan industri yang menjadi tempat berdirinya perusahaan nasional maupun internasional. Selain potensi pertanian dan industri, Karawang juga memiliki kekayaan budaya yang menarik, seperti kesenian tradisional Jaipong, wayang golek, topeng banjet, dan berbagai kesenian Sunda yang masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Karawang. Nah, Karawang juga memiliki keragaman kuliner khas ya, seperti pepes jambal, soto tangkar, serabi, dan juga berbagai makanan tradisional Sunda lainnya. Nah, sejarah Karawang mendengar memiliki perjalanan yang sangat panjang ya, di mana wilayah ini menjadi bagian penting dari perkembangan peradaban di Jawa Barat sejak masa kerajaan Hindu-Buddha. Salah satu peninggalan bersejarah yang sangat terkenal adalah situs Candi Jiwa dan Candi Blandongan di kawasan Batu Jaya. Kompleks perjandian Batu Jaya diperkirakan berasal dari sekitar abad ke-5 hingga ke-6 Masehi dan menjadi bukti penting keberadaan perkembangan agama Buddha di wilayah Jawa Barat pada masa lampau. Keberadaan situs tersebut menunjukkan bahwa wilayah Karawang telah memiliki aktivitas masyarakat dan keagamaan sejak berabad-abad lalu. Memasuki masa perkembangan Islam, Karawang juga memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Salah satu tokoh yang sangat dikenal dalam sejarah Karawang adalah Syekh Kuro, seorang ulama yang dipercaya menjadi salah satu tokoh awal penyebaran Islam di wilayah Karawang. Pesantren atau tempat pengajaran agama yang dikaitkan dengan Syekh Kuro juga menjadi bagian penting dari sejarah perkembangan Islam di daerah tersebut. Dalam perjalanan sejarah berikutnya, mendengar, Karawang berkembang sebagai wilayah agraris yang menghasilkan berbagai komoditas pertanian, terutama padi, di mana kondisi tanah yang subur serta sistem pengairan yang berkembang menjadikan Karawang ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil beras penting ya di Jawa Barat. Nah, Karawang juga memiliki tempat istimewa dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satu peristiwa yang sangat terkenal adalah peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Nah, berarti sehari sebelum kemerdekaan Republik Indonesia ya, di tanggal 17 di Rengas Dengklok, mendengar, para pemuda membawa Soekarno dan juga Muhammad Hatta dengan tujuan mendesak keduanya agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, peristiwa tersebut menjadi salah satu rangkaian penting menjelang proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Seiring perkembangan zaman, Karawang mengalami perubahan besar dari daerah yang identik dengan pertanian
Karawang berkembang menjadi salah satu pusat industri nasional. Namun demikian, sektor pertanian tetap menjadi bagian penting dari identitas daerah dan kehidupan masyarakatnya. Nah, kini Kabupaten Karawang dikenal sebagai daerah yang memadukan kekuatan tradisi pertanian, sejarah perjuangan, dan juga perkembangan industri modern. Kekayaan sejarah tersebut mendengar menjadi bagian dari identitas masyarakat Karawang dan menunjukkan bahwa kemajuan daerah dapat berjalan berdampingan dengan upaya menjaga warisan budaya dan juga sejarah. Nah, pendengar, Karawang dari hamparan sawah hingga kawasan industri, dari jejak peradaban kuno hingga kisah perjuangan kemerdekaan menjadi salah satu daerah ya yang memiliki cerita panjang dalam perjalanan sejarah Indonesia. Nah, pendengar, itu tadi profil singkat dan juga sejarah singkat terkait dengan Kabupaten Karawang. Untuk selanjutnya kita akan bahas nih, ada kuliner apa di Karawang yang menjadi ciri khasnya. Selain pepes jambal, soto tangkar, serabi, dan juga berbagai makanan tradisional Sunda lainnya yang akan kita cari tahu nih. Dan akan kita cicipi lewat udara ya tentunya. Dan juga bisa menjadi rekomendasi Anda jika suatu saat berlibur ke Karawang. Nah, untuk informasi terkait dengan kulinernya akan kami updatekan setelah lagu daerah Karawang berikut ini ya, pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Merauke. Okay.

Kemerdekaan yang kita rasakan sekarang adalah hasil dari perjuangan para pendahulu kita. Tapi, kemerdekaan bukan hanya tentang masa lalu. Hari ini, kemerdekaan adalah tentang Anda. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk berkreasi, berinovasi, dan berkarya. Mari kita tunjukkan bahwa generasi muda adalah motor penggerak bangsa. Teruslah berkarya

rasa di Karawang. Nah, lihat menu-menu yang direkomendasikan membuat saya sendiri lapar ya setelah membaca sedikit. Dan juga jika Anda ingin mencari tempat pilihan ataupun menu sendiri selain rekomendasi dari kami, tentunya silakan saja ya, karena banyak sekali ternyata makanan khas di Karawang ini yang dapat Anda cicip ya atau coba ya. Dan berikut ini kami akan berikan Anda 5 rekomendasi untuk Anda cicipi ya. Yang pertama ada soto tangkar, pendengar. Pendengar, soto tangkar menjadi salah satu hidangan yang pas untuk mendampingi pulennya nasi di Karawang. Bahan utama soto ini adalah iga sapi ya, yang diolah dengan santan dan juga aneka bumbu. Dilengkapi juga dengan jeroan, di mana sensasi menyantap soto ini bisa membuat kita ketagihan, pendengar. Nah, salah satu tempat yang terkenal adalah soto tangkar Mang Nean ya, yang digemari karena kelembutan tekstur dan keharuman dari bumbunya. Bersantap di tempat ini membuat lidah Anda terasa dibuai ya dengan tekstur paru dan juga urat kaki sapi yang kenyal halus berkat proses memasak selama berjam-jam. Nah, selain soto, ada pepes walahar juga yang menambahkan kepopuleran bendungan walahar. Pendengar, tidak bisa disangkal ya bahwa banyak orang mengunjungi bendungan walahar untuk mencari kuliner pepesnya. Nah, pepesnya pun disebut pepes walahar karena lokasinya berada di bendungan walahar tentunya. Banyak kios penjajah pepes dan salah satu yang terkenal yang bisa Anda coba yaitu tempat makan pepes jambal. Konon tempat ini sudah berdiri sejak tahun 1984 dan menggunakan ikan jambal sebagai bahan utama pepesnya. Nah, selain itu ada pula ikan teri, ikan peda, ayam, jamur, dan udang yang diolah sebagai pepes. Jadi beragam-ragam ya, pendengar. Ada ikan, ayam, jamur, dan berbagai hidangan pepes lainnya ternyata. Dan selain bumbunya yang sedap, pendengar, tempat makannya juga luas ya, sehingga jika Anda datang ke sana beramai-ramai, tempatnya itu bisa digunakan, tidak sempit-sempitan ya. Kemudian untuk selanjutnya ada telur asin batik, pendengar. Nah, telur asin ini diproduksi oleh ibu-ibu dari Dusun Babakan Bogor, di mana telur ini menjadi salah satu kekhasan dari kuliner di Karawang. Makanan telur asin ini jadi terasa tidak biasa ya berkat motif batik dan dilukis menggunakan daun enceng gondok, kemudian dipanggang dalam oven. Nah, telur asin batik ini lazim disebut sebagai telur asin bakar alias batik Karawang. Oh, ternyata singkatan nih, pendengar. Bakar. Singkatannya yaitu batik Karawang. Jadi jangan bingung ya jika mendengar nama ini. Nanti dikira ternyata telur bakar, ternyata tidak dibakar. Ternyata bakar sendiri adalah merupakan singkatannya, di mana singkatannya merupakan batik Karawang, pendengar. Selain telur asin, ada juga renyahnya emping ya yang menambah nikmat soto gempol. Pendengar, rumah makan soto gempol Karawang sendiri berdiri sejak tahun 1970, di mana memantapkan posisi soto gempol ini sebagai kuliner yang wajib dicicipi di Karawang. Nah, sekilas penampilannya mirip soto santan biasa, tapi rasanya berbeda, di mana soto ini menggunakan racikan rempah dan memakai daging sapi sebagai tambahan utamanya. Disantap bersama emping, semangkuk soto ini dapat membuat seporsi nasi lenyap tanpa perlu waktu lama. Nah, selain soto gempol, juga dijual ya soto ayam dan soto campur yang bisa sekalian Anda cicipi. Kemudian untuk hidangan kelima yang dapat Anda cicipi, ada ikan gabus pucung si hitam yang sangat sedap untuk disantap. Pendengar, jangan takut ya untuk melihat warna hidangan ikan gabus.

Ot, ada juga Opak Kawung ya, di mana Opak Kawung ini mudah didapatkan di berbagai tempat belanja dan bisa Anda jadikan juga sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang. Ada juga bolu kijing, pendengar, cemilan sederhana yang ramah di kantong. Dan itu tadi beberapa rekomendasi kuliner ya yang dapat Anda santap dan juga jadikan oleh-oleh untuk dibawa pulang ke rumah. Oke, demikian untuk kuliner. Selanjutnya kita akan membahas destinasi-destinasi wisata yang ada di Karawang. Namun sebelum kami updatekan dengan informasinya, kita dengarkan terlebih dahulu dua lagu dari Kabupaten Karawang berikut ini. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami tentunya pendengar di Pro 1 RRI Merauke ya, di 94,8.

Kemerdekaan itu bukan hanya soal bebas dari penjajahan. Kemerdekaan itu bernama pendidikan yang setara, bernama suara yang tak dibungkam, bernama harapan di wajah petani, guru, dan juga anak-anak negeri ini. Para pendiri bangsa mungkin sudah tiada, tapi mimpi mereka hidup dalam diri kita masing-masing. Mereka membayangkan Indonesia yang berdiri di kakinya sendiri, yang tidak takut menjadi diri sendiri, yang suaranya didengar di mata dunia. Hari ini mungkin kita juga bertanya, apakah kita sudah cukup merdeka? Atau justru kita yang mengekang bangsa ini dengan ego kita, kebencian, dan juga sikap acuh tak acuh? Ya, kemerdekaan adalah hak setiap orang, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Merdeka bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk diperjuangkan setiap harinya.

0: Webinar tidak terasa ya, kita hampir berada di penghujung program acara musik tradisional dan juga budaya. Sebelum kami tutup, kami bagikan informasi terakhir ya terkait dengan destinasi wisata yang menarik untuk Anda kunjungi jika suatu saat berkunjung ke Kabupaten Karawang. Pendengar, berbicara tentang liburan, tentu setiap daerah memiliki destinasi wisata yang menarik ya untuk dikunjungi. Salah satunya juga Kabupaten Karawang di Jawa Barat, di mana Karawang selama ini lebih dikenal sebagai kota lumbung padi karena memiliki hamparan lahan pertanian yang luas dengan hasil padi yang menjadi salah satu potensi daerah. Namun bukan hanya soal pertanian, pendengar, Karawang juga menjadi tempat menyimpan beragam destinasi wisata yang menarik untuk mengisi waktu libur bersama keluarga maupun orang-orang terdekat. Nah, bagi Anda yang sedang merencanakan liburan ke Karawang, berikut ini ada beberapa destinasi yang bisa menjadi pilihan ya. Yang pertama ada Curug Bandung, di mana air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 25 meter. Aliran airnya cukup deras, terutama pada kondisi tertentu, dan melewati formasi bebatuan yang bertingkat seperti tebing batu. Nah, selanjutnya ada Green Canyon, yang juga dikenal dengan nama Lewi Liet. Nah, destinasi wisata air ini terbentuk akibat proses erosi aliran sungai, dan pengunjung dapat menikmati pemandangan ngarai dengan tebing-tebing batu yang dihiasi pepohonan hijau dan suasana alam yang masih asri. Dari pusat kota Karawang, perjalanan menuju lokasi ini membutuhkan waktu sekitar 2 jam menggunakan kendaraan pribadi. Buat pendengar yang ingin menikmati suasana pantai, ada Pantai Tanjung Pakis. Pantai ini menawarkan hamparan pasir berwarna hitam dengan suasana pesisir yang menarik, yang membuat perjalanan menuju pantai ini cukup unik. Pengunjung harus menggunakan rakit untuk menyeberangi muara sebelum akhirnya tiba di kawasan Pantai Tanjung Pakis. Kemudian mendengar, ada situs Candi Jiwa ya. Berbeda dengan destinasi wisata alam, tempat ini menawarkan wisata sejarah. Candi Jiwa berada di tengah area persawahan sehingga memberikan pemandangan yang unik. Yang bangunan bersejarah ini berdiri di tengah hamparan sawah, di mana kompleks perjandian ini diperkirakan telah berdiri sejak abad ke-4 Masehi, bahkan diyakini lebih tua ya dibandingkan Candi Borobudur yang dibangun sekitar abad ke-8 Masehi. Kemudian yang terakhir dapat Anda kunjungi Danau Cipule Karawang, di mana destinasi ini bisa menjadi pilihan yang menghabiskan waktu untuk bersama keluarga ya sambil menikmati suasana alam yang menyejukkan. Nah, salah satu daya tariknya adalah keberadaan Pulau Cinta di tengah danau, di mana pengunjung juga dapat berkeliling menggunakan perahu dengan tarif yang relatif terjangkau. Pada waktu tertentu, kawasan Danau Cipule ini juga dimanfaatkan sebagai lokasi latihan olahraga dayung. Dan demikian saja pendengar, seluruh rangkaian program musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini ya, hari Minggu 9 Agustus 2026. Semoga beragam informasi yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk Anda, dan sampai jumpa kembali di edisi berikutnya dengan pembahasan daerah lainnya. Dan untuk selanjutnya kami akan updatekan Anda dengan berita-berita olahraga ya, dalam warta berita dinamika olahraga yang akan kami relay dari Pro 3 RRI. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke.
1: Saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
2: Di Perth Stadium, Australia, Jorge Martin tampil dominan juara sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Mbeumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Mbeumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United Michael Carrick menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: I enjoyed actually, that was
2: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk Sinyonya Tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dow menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Joan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dow mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: AS Roma kembali menelan pil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usai laga, Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
2: Saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton, dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
1: Sementara itu pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
3: Very nice win also.
2: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
1: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Jorginho given far too much room to operate. Guided it into the path of Yasin Ayari.

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada di kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tempo sebelah kanan sudah dilakukan, kaki kanan mencoba disundul. Gol! Nampaknya
2: laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea, Xabi Alonso, usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhan yang akan siap.
3: Pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu, pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan, hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
3: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone Wallon tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala City DC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic, Hanyu Go dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 Leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up C5 Cup 2026 Leg 2. Saat ini Timnas Voli Putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim merah putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1. 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di Arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yongsin Liu dari China dan Ayon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Bandur Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswal finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Ahsana berada di posisi ke-6, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus kita jaga bersama. Dengan kerja keras, kepedulian, dan persatuan, kita lanjutkan langkah menuju Indonesia yang lebih baik.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Merauke siang ini, Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang mendengar RRI Pro 1 Merauke, dimanapun Anda berada ya di siang hari ini. Baik yang mendengarkan melalui radio, aplikasi RRI digital, atau streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan mendengar, saat ini kita sedang berada di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, di program ini Anda bebas request lagu dangdut sesuai dengan kesukaan kalian ya. Bisa request melalui jalur telepon kami tentunya di 0971-333-0745. Nah, bagi Anda yang ingin menyapa saja, kirim salam, bisa juga melalui WhatsApp SMS kami di 0852-7511-2433. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Tri, apa kabar?
2: Kabarnya alhamdulillah, di siang hari ini saya bersama keluarga sehat, Mas Yogi. Mudah-mudahan menjadi siang hari ini bersama keluarga di rumah.
1: Iya, alhamdulillah sehat juga Ibu Utri. Iya, lagi di kota atau lagi jalan-jalan nih di hari Minggu Ibu Utri?
2: Oh, saya lagi di rumah.
1: Oh, di rumah saja ya?
2: Iya, karena panas. Kalau kita pakai pengasan gitu, aduh, tidak ada nasi untuk jalan-jalan.
1: Oh iya.
2: Lainnya kita di rumah dengar radio, main radio.
1: Oh iya, benar, memang banyak ya. Banyak iya. Pilihan kalau liburan, mungkin ada yang jalan-jalan, ada yang lebih suka di rumah gitu.
2: Kalau saya kurang suka jalan-jalan.
1: Oh, kurang suka ya, lebih suka di rumah, suka. Tenang.
2: Kalau dulu memang suka jalan-jalan, tapi sekarang kurang suka. Oh, maunya di rumah saja bersama keluarga.
1: Oh
2: ya.
1: Iya. Kalau udah sama keluarga, rasanya udah lengkap ya Ibu Tri ya.
2: Iya, apalagi ada suami, ada anak kan di rumah.
1: Benar jadi sekali. Ini lagunya mau apa ini? Ibu Tri.
2: Mau lagunya Tirani.
1: Tirani?
2: Iya, Selfiyama ya, Selfiyama.
1: Selfiyama judulnya Tirani.
2: Tirani, ya bukan Tira ya, Tirani.
1: Tirani ya.
2: Bukan Tirani, Orden bukan Tirani.
1: Bukan Orden ya, Tirani. Ya.
2: Oke, saya kirim-kirim dulu ya. Tapi masih Ogi, saya mau ucapkan dulu ya untuk ini kan kita berapa hari lagi kan memasuki 17 Agustus.
1: Oh iya benar.
2: Saya bisa ucapan dulu ya.
1: Boleh.
2: Ucapannya begini Mas Yogi.
1: Siap.
2: Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sebagai mengingat untuk pendahulu bangsa kita ya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Oke, sakitnya untuk keluarga saya di Jalan Hindu nih, Bude Iki bersama keluarga. Semoga Bude selalu sehat bersama keluarga juga di rumah. Dan juga Pak Detio, Bude Emi juga. Serta Mama Ines dan Bang Christian juga sehat. Abang Hasan Nalo, serta Mama Roni dan Ibu Lini ya, dan masih kilometer di SP4, SP5 semuanya sehat. Dan juga untuk Bude Yati Suci di Mopalama, semoga Bude selalu sehat bersama keluarga di rumah di siang hari ini. Dan juga untuk keluar daerah Mas Yogi, untuk Ibu Natalia, semoga Ibu Natalia selalu sehat di siang hari ini.
1: Amin.
2: Dan juga Puja, Bang Luhut, sedang Bang Nasrul, Bang Bintang Pratama, serta juga Bang yang di Aceh ini siapa nih?
1: Bang Cut.
2: Bang Cut ya, Bang Cut selamat terdengar suara ini, mudah-mudahan Bang Cut sehat juga ya.
1: Amin.
2: Dan juga Bang Le dan Bang Putra Tenga, serta Bang Bita Pratama, Ibu Farida, serta Ibu Mas Lia bersama pasangannya. Dan juga Mama Ima di Momere, semuanya sehat di sana. Mas Yogi, saya kirim mulai dari saya, Bang Sampai Merauke, semuanya sehat selalu di siang hari ini. Terima kasih Mas Yogi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Ibu Tri sudah bergabung di minggu siang ini bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Doa terbaik ya buat Ibu Tri beserta keluarga. Baik pendengar, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di 94,8 MHz melalui radio ataupun aplikasi RRI Digital maupun streaming ya melalui website resmi RRI di www.rri.co.id, kami informasikan Anda saat ini sedang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah di program ini Anda bebas request lagu dangdut sesuai selera Anda ya melalui jalur telepon kami tentunya di 0971 333 0745. Untuk sapaan salamnya juga boleh dikirimkan ya melalui WhatsApp SMS kami di 0852 751 1 2 4 3 3.

Baik benar, sembari menanti penelpon selanjutnya, kita dengarkan terlebih dahulu ya satu lagu yang di request oleh Ibu Utri berikut ini. Lagu dari Selfie Yama ya, dengan judul lagunya Tirani. Mendengar, selamat mendengarkan, jangan kemana-mana bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami setelah satu lagu berikut ini ya. Selamat mendengarkan.

Webinar masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di 94,8 MHz. Dan mendengar, bagi Anda yang ingin request lagu bisa hubungi kami ya di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga bisa dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433. Oke, sepertinya ada satu pesan masuk ya melalui WhatsApp kami dari Mamat di Blore. Salam buat Mbak Yuni, CEO Kayla Laundry Blore, yang standby dengan RRI Pro 1 Merauke. Semoga terhibur dengan lagu yang diputarkan dan tetap semangat merdeka. Nah, lagunya Saat Jumpa Pertama, Ike Nurjana. Terima kasih buat Bang penyiar dan semua. Baik, terima kasih kembali ya Bang Mamat di Blorep. Terima kasih sudah mengirimkan sapaan dan salamnya juga. Untuk lagunya nanti coba kami putar ya Bang. Kalau belum ada penelpon mungkin nanti akan kami putarkan. Oke, terima kasih banyak Bang Mamat. Dan bagi Anda pendengar yang ingin mengucapkan salam sapaannya juga untuk keluarga, teman, saudara juga bisa mengirimkan ya melalui WhatsApp SMS di 0852-7511-2433. Atau ingin mengucapkannya secara langsung bisa melalui jalur telepon kami ya, sekalian request lagunya di 0971-333-0745. Dan pendengar, semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak hanya jadi momennya untuk menang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi waktu yang tepat untuk merefleksikan harapan bagi masa depan bangsa. Nah, dari Merauke, seorang pemuda asli Papua menyampaikan harapannya agar pembangunan di tanah Papua semakin merata dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Nah, berikut informasi lengkapnya untuk Anda mendengar. Di mana menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini, pemuda asli Papua asal Merauke, Agustina Anggawen, berharap pembangunan di Papua dapat dirasakan hingga ke kampung-kampung. Dimana menurutnya pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur saja ya, tetapi juga harus memperkuat kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta melibatkan masyarakat adat dalam setiap proses pembangunan. Dan Agustina juga berharap setiap proyek strategis nasional yang masuk ke Papua tetap menghormati wilayah adat, menjaga kelestarian hutan dan sumber pangan masyarakat, serta melibatkan pemilik hak ulayat sejak tahap perencanaan. Ia mengajak generasi muda Papua khususnya untuk terus belajar, berkarya, dan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan tanpa melupakan jati diri dan budaya Papua. Nah, mendengar harapan yang disampaikan oleh Agustina ini menjadi pengingat ya bahwa pembangunan yang berhasil bukan hanya diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup masyarakatnya. Bagi Merauke sendiri yang terus berkembang sebagai salah satu kawasan strategis di Papua Selatan, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, tokoh pemuda, dan seluruh elemen masyarakat sangat penting ya, agar pembangunan berjalan secara inklusif, berkeadilan, dan tetap menghormati nilai-nilai budaya lokal. Nah, momentum HUT ke-81 Republik Indonesia ini juga menjadi ajakan bagi kita semua untuk mengisi kemerdekaan dengan menjaga persatuan, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, serta bersama-sama mewujudkan Papua dan Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan tetap menghargai keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Nah, bagi Anda yang ingin menyampaikan refleksi juga bisa ya terkait dengan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini, silakan bergabung bersama kami di 0971-333-0745. Dan sapaan salamnya juga boleh dikirimkan, requestan lagunya juga boleh dikirimkan. Untuk WhatsApp SMS kami bisa ya juga untuk menyampaikan salam, ucapan, mungkin ada yang berulang tahun ingin diucapkan, bisa melalui WhatsApp atau SMS kami. Oke, sembari menunggu penelpon selanjutnya, pendengar, kami hibur Anda di siang hari ini dengan satu lagu berikut ini ya, dari Selfie KDI dengan lagunya yang berjudul Peruh Kaca. Selamat mendengarkan dan kami akan kembali setelah satu lagu berikut ini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih bersama kami benar di Pro Dangdut di RRI Pro 1 Merauke ya, di 94,8 MHz. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bang Aldo ya?
1: Bang Yogi, halo, selamat siang.
2: Asik, Bang Yogi.
1: Ibu Natalia ya?
2: Iya betul, oh, di Palu.
1: Iya. Gimana kabarnya Ibu?
2: Puji Tuhan, sehat baik. Kalau Bang Yogi gimana? Puji Tuhan,
1: sehat juga. Gimana cuaca di Toli-Toli?
2: Aduh, lagi panas.
1: Panas
2: masih
1: ya?
2: Masih di Palu, Bang Yogi.
1: Oh iya, masih di Palu ya.
2: Panas banget ini.
1: Masih jaga cucu-cucu
2: masih
1: ya?
2: Ada cucu, cucu satu aja, cucu gede ini dijaga. Temani cucu yang gede, ada segadis.
1: Mau request lagu apa nih Ibu?
2: Oh, lagunya saya suka, Gubuk Bambu aja.
1: Gubuk Bambu ya? Oke, mau diputarkan untuk siapa ini?
2: Yang pertama tentunya buat Pak Utri bersama, Pak Freddy bersama Ibu Utri ya. Selamat siang. Bamcut, ada Cigura Jakarta, ada Ibu Sofia Saat Makassar, Kakak Anis juga ya, ada Mam Bintang Pratama Pak Nasrun, terus ada Pak Norki, Pak Bernard, Pak Joni, Pak Hasan Lalo, ada Sentral Si Putra Maroni Putra Tamir, ada Mama Ines, Mama Nambe, Mama Roni, Ibu Siti, ada Bang Luhut, Pak Windy Tokyo, ada juga Bang Benny Jo, ada Bung Cliff ya, Ibu Ratna juga yang di Manado, Ibu Ani juga di Kota Mobagu, Ibu Bunda Ima, terus Bang Le Putra Tengah, ada Bang Ucat juga. Pokoknya buat semua-semua sudah dirangkai dari Asam Pihak Bang Yogi tanpa terkecuali.
1: Baik.
2: Bang Yogi tetap semangat ya. Sukses selalu, bahagia. Amin. Bersama keluarga yang ada di rumah.
1: Amin.
2: Makasih Bang Yogi. Selamat siang dan Dut adalah kita.
1: Baik, terima kasih banyak. Selamat siang kembali ya Ibu Natalia. Terima kasih, doa terbaik buat Ibu Natalia juga bersama keluarga ya dimanapun berada. Dan juga sukses terus buat Ibu. Oke, baik pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, masih cukup banyak waktu ya, silakan di 0971-333-0745. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mas Yogi.
1: Waalaikumsalam. Dari Maumere kah?
3: Aduh, Maumere, Parigi
1: motong. Oh, Parigi, Bu Lia ya. Agak bingung nih, dari Maumere dengan Parigi ini agak mirip-mirip ini.
3: Mirip apa?
1: Mirip-mirip vibes-nya. Gimana kabarnya, Parigi?
3: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat ya, panas. Alhamdulillah. Cuaca?
3: Panas
1: sama dengan Merauke, tapi tadi Merauke sempat mendung sih di siang hari. Mau lagu apa ini, Bu Mas Lia?
3: Lagunya Tita Alfia.
1: Tita Alfia?
3: Mobil dan Bensin.
1: Mobil dan Bensin. Oke, mau diputarkan untuk siapa ini kira-kira?
3: Putarkan buat Bunda Christine di Toli-Toli, Ibu Utri bersama pasangannya, Bang Juta Mami, Mbak Anis, Nasrun Bintang Pratama, Ibu Ria di Jakarta, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Lei Putra Tengah, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke.
3: Ucapan salam kompak dan buat Mas Yogi, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
1: Amin.
3: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih kembali. Doa terbaik ya buat Ibu Mas Lia dan juga Ibu Natalia yang sudah bergabung di segmen kedua ini di program Pro Dangdut. Dan sukses juga. Oke, baik pendengar, dua penelpon sudah kita terima ya di segmen kedua ini. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bisa di segmen ketiga nanti setelah kami putarkan dua lagu requestan berikut ini. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana tentunya, tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Merauke dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Masih bersama kami pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama kami di Pro 1 RRI Merauke ya tentunya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang, selamat hari Minggu Bang Yogi.
0: Halo, selamat siang. Dari mana ini? Selamat hari Minggu juga.
1: Ketemu lagi dari Fakfak ini.
0: Oh, dari Fakfak Bang Putra Tengah ya.
1: Iya, okay. Betul Bang.
0: Kabarnya gimana Bang Putra?
1: Masih tetap baik, kabar sehat selalu.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan.
1: Alhamdulillah, iya. Kalau cuaca, ya lumayan cerah.
0: Lumayan cerah ya, oke. Okay. Nggak ya. Jalan-jalan Bang?
1: Nah, di sementara masih di rumah.
0: Oh, di rumah saja. Oke, okay, lagunya apa ini Bang Putra?
1: Mansur S. Pagar makan tanaman.
0: Pagar makan tanaman. Oke, mau diputarkan untuk siapa ini?
1: Oke, terutama untuk yang lagi tugas Bang Yogi. Selamat hari Minggu, selamat bertugas ya. Selalu bersama
0: kita. Baik, keluarga. Terima kasih.
1: Oke, Pak Freddy Butri juga, semuanya di Merauke. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Juga ada Bunda Natalia, ada juga Mas Lia, Bintang Pertama. Ibu Ani di Manado, Bini Jo juga, Purnama Syari, Mbak Puja, Bang Lai, Bunda Ima, juga Bang Marcel, dan sudah semua-semua saja ya, tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Selamat siang, selamat beristirahat, selamat berhari Minggu, semoga sehat selalu dan salam kompak.
0: Baik, okay, terima kasih Bang Putra.
1: Yogi, terima kasih, Prodang Deganggu adalah kita.
0: Baik, terima kasih banyak ya Bang Putra Tengah sudah bergabung dari Fak-Fak di siang hari ini. Doa terbaik buat Bang Putra dan juga peserta keluarga dimanapun berada ya. Oke, kita bacakan kembali satu pesan yang masuk melalui WhatsApp kami. Ada satu pesan ya, ucapannya. Assalamualaikum, selamat siang Bang Yogi, salam kenal dari Putra Jawa atau Bang Subekti yang biasa juga dipanggil pendengar lama yang baru muncul kembali. Mau salam buat semua Pro 1 RRI Merauke. Selamat siang, selamat berapa saja. Oke, mungkin selamat siang, selamat beristirahat saja ya mungkin ya. Selamat bertugas buat Bang Yogi dan mau salam juga buat Ibu Utri dan juga Pak Freddy serta semua pendengar yang tidak disebutkan satu persatu. Selamat siang, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Baik, terima kasih banyak ya Bang Putra Jawa atau Bang Subekti. Terima kasih sudah mengirimkan sapaan salamnya. Doa terbaik buat Bang Subekti ya bersama keluarga dimanapun berada. Oke, kita terima kembali satu penelpon lagi pendengar. Halo, selamat. Oke, terputus ternyata. Baik, bagi Anda yang menghubungi kami namun terputus bisa mencoba kembali ya di 0971-333-0745. Dan juga bagi Anda yang ingin mengirimkan sapaan salamnya bisa melalui WhatsApp SMS di 0852-7511-2433. Oke, kita dengarkan terlebih dahulu ya dua lagu berikut ini pendengar. Satu lagu yang direquest oleh Bang Putra Tengah tadi dan satu lagi lagu dari Bang Mamat di Blore. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur bagi Anda yang ingin bergabung setelah dua lagu berikut ini tentunya. Selamat mendengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, benar tidak terasa ya, kita sudah di pukul 14:46 untuk waktu Indonesia Timur, di mana tidak terasa kebersamaan kita akan segera berakhir karena kita menjelang pukul 14:50 ya, kurang lebih sekitar.

yang sudah bergabung menyampaikan sapaan salamnya melalui WhatsApp kami. Terima kasih banyak Bang, sukses buat Abang berdua dan juga sukses buat pendengar yang sudah bergabung melalui jalur telepon. Doa terbaik untuk semuanya tentunya ya. Dan bagi Anda pendengar yang belum berkesempatan untuk bergabung di siang hari ini, tidak apa-apa, di lain kesempatan ya kami tunggu Anda untuk bergabung. Dan doa terbaik dan juga semoga diberikan kesuksesan maupun kesehatan untuk seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Merauke, terkhususnya yang mendengarkan siaran kami di program Pro Dangdut siang hari ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali di edisi berikutnya, pendengar. Kami nantikan juga sapaan salam dari Anda untuk bergabung ya. Dan untuk selanjutnya kita akan beralih ke lagu-lagu religi ya, terkhususnya bagi umat Katolik. Sembari menanti doa Ratu, maksud kami sembari menanti doa kerahiman ilahi di pukul 15 waktu Indonesia Timur nanti pendengar. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami tentunya ya di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa kembali di Pro Dangdut edisi berikutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

17 Agustus, kita merayakan hari lahirnya bangsa kita, Indonesia. Di balik bendera merah putih yang gagah berkibar, ada jutaan cerita tentang perjuangan, pengorbanan, dan tetes darah para pahlawan. Mari sejenak kita tundukkan kepala, mengenang jasa mereka yang rela berkorban demi kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Kemerdekaan bukan hanya warisan, tapi juga amanah. Tugas kita adalah menjaga dan mengisi kemerdekaan ini dengan karya terbaik. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia!

0: 1.
1: Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan Suara Pemerintah Aspirasi Rakyat, SAPAPSEL, program dialog interaktif dari RRI Merauke, yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara Pemerintah Aspirasi Rakyat, SAPAPSEL, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Minggu sore pendengar Pro 1 RRI Merauke dimanapun Anda berada, apa kabarnya di sore hari ini? Semoga akhir pekan Anda berjalan dengan menyenangkan dan tentunya membawa banyak cerita ya. Dan tidak terasa hari Minggu ini sudah mulai memasuki sore. Buat yang sejak pagi tadi punya aktivitas, jalan-jalan, berkumpul bersama keluarga atau sekedar menikmati waktu santai di rumah, sekarang waktunya sedikit melepas lelah dan menikmati suasana sore di kota kita tercinta ini tentunya, dan juga di manapun Anda berada ya. Dan mungkin ada yang sedang menikmati secangkir kopi atau teh hangat, ada yang masih berada di luar rumah, atau ada juga yang sedang bersiap kembali menjalani aktivitas setelah libur akhir pekan. Apapun kegiatannya mendengar, semoga sore ini tetap terasa nyaman dan aman, dan tentunya bersama kami ya di Pro 1 RRI Merauke yang siap menemani sore Anda dengan musik-musik pilihan, informasi, dan juga berbagai cerita menarik. Buat pendengar yang ingin request lagu atau mengirimkan salam juga boleh ya, melalui WhatsApp SMS kami di 0852 7511 2433. Baik salamnya untuk keluarga, sahabat, maupun orang-orang tersayang, silahkan kirimkan salamnya. Dan mendengar, selama kurang lebih 30 menit ke depan kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu yang telah kami siapkan di sore hari ini untuk Anda pendengar setia dari Pro 1 Merauke. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di 94,8 MHz. Dan selain itu juga dapat Anda dengarkan ya melalui aplikasi RRI digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Tetap bersama kami ya, jangan kemana-mana.
1: Suri Handayani. Ingarso Sentulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madio Bangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tuturi Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

Hari kemerdekaan identik dengan lomba. Dari lomba makan kerupuk, balap karung, sampai panjat pinang. Lomba-lomba ini bukan sekedar permainan, tapi sarana untuk mempererat tali silaturahmi. Ada tawa, ada semangat, ada rasa kebersamaan yang tak ternilai harganya. Menang atau kalah itu biasa. Yang penting semangat kebersamaan dan merayakan kemerdekaan bersama.

Setiap tanggal 17 Agustus, kita merayakan hari lahirnya bangsa kita, Indonesia. Di balik bendera merah putih yang gagah berkibar, ada jutaan cerita tentang perjuangan, pengorbanan, dan tetes darah para pahlawan. Mari sejenak kita tundukkan kepala, mengenang jasa mereka yang rela berkorban demi kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Kemerdekaan bukan hanya warisan, tapi juga amanah. Tugas kita adalah menjaga dan mengisi kemerdekaan ini dengan karya terbaik. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia!

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Ah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.

Baik, selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya di sore hari ini Anda masih bersama saya, Yogi Andriansyah, hingga kurang lebih selama 1 jam 30 menit ke depan. Dan mendengar, di sore hari ini kami akan menyampaikan satu pengumuman untuk Anda. Dan kami meminta Anda untuk menyimak satu pengumuman berikut ini yang akan kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat. Baik pendengar, satu pengumuman disampaikan kepada pelanggan PLN. Mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Baik pendengar, demikian satu pengumuman yang dapat kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat. Terima kasih atas waktu Anda telah menyimak pengumuman yang kami sampaikan berikut. Baik pendengar, selanjutnya kami masih akan hadir ya dengan beragam lagu pilihan yang telah kami siapkan untuk Anda, terkhususnya pendengar kami di RRI Pro 1 Merauke di 94,8 MHz, baik juga melalui aplikasi dan juga streaming. Dan juga kami akan menghadirkan beragam informasi untuk Anda dalam rangkaian informasi Merauke sore ini tentunya. Setelah satu lagu berikut ini, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki risiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap risiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Masih bersama kami pendengar di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Bersama saya Yogi Andriansyah, dan di sore hari ini selain lagu kami juga akan hadirkan beragam informasi yang untuk Anda, baik itu informasi mancanegara maupun dalam negeri dalam rangkaian informasi Merauke sore ini pendengar. Dan rangkaian informasi Merauke sore ini kami buka dengan satu informasi internasional ya, atau informasi dari luar negeri terkait dengan kabar terbaru dari kawasan Timur Tengah kembali menjadi perhatian dunia. Kali ini terkait dengan Selat Hormuz yang merupakan jalur penting bagi perdagangan dan energi global yang berpotensi kembali dibuka untuk pelayaran. Dengar, Iran dan Oman dilaporkan telah mencapai kesepahaman untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Namun kesepakatan tersebut masih menunggu persetujuan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran. Dalam rancangan kesepakatan, kapal yang masuk akan menggunakan jalur dekat Iran, sedangkan kapal yang keluar akan menggunakan jalur dekat Oman. Tidak ada biaya transit yang akan dikenakan, dan kedua negara juga akan bekerja sama dalam menjaga keamanan pelayaran. Kesepahaman ini menjadi bagian dari upaya meredakan ketegangan Iran dan Amerika Serikat serta memulihkan aktivitas perdagangan melalui Selat Hormuz. Pendengar, meski Selat Hormuz berada di ujung dunia yang lebih jauh dari Indonesia maupun Merauke, perkembangan ini tetap menjadi penting ya diperhatikan, karena jalur tersebut berpengaruh terhadap perdagangan dan juga energi dunia. Jika pelayaran kembali lancar, stabilitas harga energi dan biaya distribusi secara global diharapkan ikut terjaga. Dan bagi kita di Merauke khususnya, hal ini menjadi pengingat pentingnya menjaga ketahanan ekonomi dan pangan daerah karena dampak dari dunia luar dapat berpengaruh juga di daerah seperti kita Merauke, dan agar pangan daerah tidak rentan oleh gejolak ekonomi global, kita perlu mempertahankan diri dengan menjaga ketahanan ekonomi daerah kita tentunya ya. Oke, pendengar, itu tadi satu informasi internasional ya terkait dengan Iran dan juga Oman yang sepakat untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Untuk informasi selanjutnya, kita akan beralih ke informasi nasional. Namun setelah jeda berikut ini pendengar, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Okay.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anak.

0: Saúde Sorrir.
1: Mendengar masih bersama kami di rangkaian informasi Merauke sore ini. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi nasional, pendengar. Terkait dengan menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita kembali mengingat sosok-sosok yang memiliki peran penting dalam lahirnya proklamasi. Salah satunya adalah Sayuti Melik, yang mungkin namanya sering kita dengar, tetapi perannya perlu kembali kita ingat. Pendengar, Sayuti Melik merupakan tokoh pemuda sekaligus wartawan yang berperan penting dalam proses lahirnya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada dini hari 17 Agustus 1945, ia mengetik konsep proklamasi yang sebelumnya ditulis tangan oleh Soekarno. Dalam proses pengetikannya, pendengar, Sayuti Melik melakukan sejumlah penyempurnaan, termasuk mengubah kata tempo menjadi tempo, dan kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Sebelumnya, Sayuti juga terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok bersama kelompok pemuda yang mendorong agar proklamasi segera dilaksanakan tanpa menunggu keputusan PPKI. Pendengar, kisah Sayuti Melik ini mengingatkan kita bahwa perjuangan kemerdekaan dilakukan melalui banyak peran. Ada yang berjuang dengan tenaga, pikiran, keberanian, maupun melalui tulisan dan informasi. Nah, semangat itu bisa kita lanjutkan di Merauke dengan cara sederhana, yaitu terus belajar, berkarya, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi lingkungan serta daerah kita. Karena mengisi kemerdekaan juga membutuhkan keberanian untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat. Baik, pendengar, demikian sedikit informasi terkait dengan mengenal Sayuti Melik, dan beliau merupakan sosok di balik naskah proklamasi. Nah, selanjutnya masih ada informasi lainnya untuk Anda, pendengar. Masih dengan informasi nasional tentunya. Namun akan kami updatekan ya setelah jeda berikut ini. Jeda dua lagu dari Ungu dengan judul lagunya Bunga, dan satu lagu dari Katrina dengan lagunya yang berjudul Bidadari. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

Pohan merupakan salah satu cara berburu tradisional suku Marin Kabupaten Merauke yang melibatkan banyak orang dengan menggunakan senjata seperti panah, tombak, dan iwa atau alat penangkap babi, serta beberapa ekor anjing. Pohan dilakukan pada musim kemarau, di mana padang rumput alang-alang yang cukup luas akan dibakar dan warga kampung akan berjaga-jaga bila mana ada hewan hutan yang keluar dari rerumputan yang dibakar, maka langsung akan dipanah, ditombak, dan ditangkap dengan iwa. Dan ada pula yang dimangsa oleh anjing berburu. Pohan juga merupakan tradisi suku Marin Kabupaten Merauke untuk tetap menjaga kekompakan dan kebersamaan serta hidup saling berdampingan.

Masih dalam rangkaian informasi Merauke sore ini, pendengar. Dan informasi berikut ini terkait dengan Kowani yang mendeklarasikan gerakan Tempe Indonesia menuju UNESCO. Pendengar, tempe bukan hanya makanan yang akrab di meja makan masyarakat Indonesia. Di baliknya tentu ada budaya, pengetahuan sekaligus peluang ekonomi. Dan kini tempe bahkan didorong untuk semakin dikenal dunia. Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI menggaungkan gerakan Tempe Indonesia menuju UNESCO melalui deklarasi nasional di Jakarta pada Minggu 9 Agustus 2026. Gerakan ini bertujuan untuk memperkuat pengakuan tempe sebagai bagian dari warisan budaya sekaligus mendukung ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. KOWANI juga mendorong inovasi tempe dengan memanfaatkan bahan pangan lokal seperti sorghum dan berbagai jenis kacang-kacangan. Selain pelestarian budaya, pengembangan tempe dinilai dapat membuka peluang usaha bagi perempuan, UMKM, petani dan juga masyarakat. Pendengar, sangat ini semangat ini juga bisa menjadi inspirasi ya bagi masyarakat Merauke khususnya untuk terus mengembangkan pangan lokal menjadi produk bernilai ekonomi, bukan hanya tempe tetapi juga sagu, singkong, hasil pertanian dan pangan lokal lainnya dapat dikembangkan menjadi sebuah produk UMKM. Jadi ketahanan pangan bukan hanya soal menyediakan makanan ya pendengar, tetapi juga bagaimana potensi pangan lokal mampu menjadi sumber penghidupan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan demikian pendengar, satu informasi terkait dengan KOWANI yang mendeklarasikan gerakan Tempe Indonesia menuju UNESCO. Dan hal ini juga bisa ditiru ya oleh masyarakat lainnya untuk mendeklarasikan gerakan pangan lokal sehingga makanan lokal dapat bersaing dengan makanan-makanan lainnya dan juga makanan

Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman.

di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

0: Broken Sore ini.
1: Baik pendengar, masih bersama kami di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke. Masih dalam rangkaian informasi Merauke sore ini. Nah, sebelum kami updatekan dengan informasinya, kami sapa terlebih dahulu ya seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada di sore hari ini. Semoga sore hari ini dapat menjadi waktu yang menenangkan untuk Anda melepas penat ya, di mana di esok hari Anda akan kembali dengan beragam rutinitas. Dan bagi Anda yang saat ini sedang berkendara, kami ucapkan hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai dengan tujuan. Untuk Anda yang saat ini sedang beristirahat di rumah, selamat beristirahat dan semoga Anda terhibur dengan beragam lagu yang kami hadirkan dan juga informasi-informasinya. Baik pendengar, kita kembali ke rangkaian informasi Merauke sore ini ya. Sebelum kami updatekan informasi terkait dengan Polres Mapi yang mengamankan motor curian di rumah DPO, kami updatekan terlebih dahulu dengan informasi terkait dengan suasana persiapan menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia yang juga semakin terasa di Papua Selatan ini, di mana puluhan putra-putri terbaik dari 4 kabupaten kini tengah mempersiapkan diri untuk menjalankan tugas kehormatan sebagai Paskibraka. Diklat Paskibraka Provinsi Papua Selatan 2026 telah memasuki hari ke-9, di mana pelatihan berlangsung sejak 28 Juli hingga 18 Agustus dengan pengukuhan dijadwalkan pada 15 Agustus. Sebanyak 52 peserta masih mengikuti pelatihan, terdiri dari 27 putra dan 25 putri yang berasal dari Merauke, Bovendigul, Mapi, dan juga Asmat. Mereka dilatih oleh tim gabungan TNI, Polri, serta ASN untuk mempersiapkan tugas pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus mendatang. Pendengar, bagi Papua Selatan, momen ini memiliki kebanggaan tersendiri ya, karena wilayah ini menjadi daerah pertama di Indonesia yang akan melaksanakan pengibaran merah putih pada peringatan detik-detik proklamasi berdasarkan zona waktu. Semoga para Paskibraka mampu menjalankan tugas dengan disiplin dan penuh kebanggaan. Dan bagi generasi muda Merauke, mereka juga menjadi contoh bahwa prestasi, kedisiplinan, kerjasama, dan semangat kebangsaan dapat dimulai dari hal-hal sederhana dan kemudian membawa nama daerah hingga tingkat nasional. Nah, pendengar, selanjutnya kita beralih ke informasi selanjutnya dan juga merupakan informasi terakhir ya, di mana Polres Mapi mengamankan motor curian di rumah DPO. Pendengar, tim Elang Rawa Polres Mapi berhasil mengamankan satu unit sepeda motor Yamaha M3 yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencurian dalam sebuah penggerbekan mendadak. Kendaraan tersebut ditemukan aparat di rumah salah satu terduga pelaku berinisial RT yang berlokasi di Kampung Lama, Kepi pada Jumat 7 Agustus 2026. Penggerbekan ini merupakan hasil pengembangan penyelidikan intensif terhadap tersangka lain berinisial SD yang sebelumnya telah diringkus petugas. Berdasarkan keterangan dari SD, polisi melakukan pendalaman hingga mengarah kuat pada keterlibatan RT sebagai bagian dari komplotan pencurian tersebut. Saat penggerbekan berlangsung, terduga pelaku RT berhasil meloloskan diri dan diduga kuat telah mencium kedatangan petugas di lokasi. Petugas yang melakukan penggeledahan menyeluruh di area rumah menemukan barang bukti unik berupa motor yang sudah terurai di dalam dua buah karung. Dan saat ini Satuan Reskrim Polres Mapi terus melakukan pengejaran intensif terhadap RT yang resmi ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Pihak kepolisian juga tengah melacak jaringan pasar gelap atau penampung kendaraan hasil curian guna memutus mata rantai kejahatan curanmor di wilayah Mapi. Dan demikian benar seluruh rangkaian informasi Merauke sore ini yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Dan semoga informasi-informasi tersebut dapat bermanfaat dan juga menambahkan wawasan untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda, namun jangan kemana-mana, masih ada informasi lainnya untuk Anda di program selanjutnya ya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke di 94,8.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengar Pro 1 RRI Merauke, masih menikmati suasana minggu sore, dan semoga hari ini menjadi waktu yang cukup ya untuk beristirahat dan mengisi kembali energi sebelum kembali beraktivitas di esok hari. Nah, mendengar, sebelum kita lanjut dengan lagu-lagu berikutnya, ada informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda dalam rangkaian informasi cek fakta edisi sore hari ya, di mana sudah kami siapkan dua informasi. Untuk informasi yang pertama, mendengar, terkait dengan beredarnya sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook yang mengklaim dengan narasi adanya program bantuan pangan berupa beras 30 kg, minyak goreng, dan juga telur dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Namun faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turunbackwak.id, tautan yang dibagikan tidak mengarah ke laman resmi Cek Bansos Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id ya. Pengusulan calon penerima bantuan sosial hanya dilakukan melalui fitur usul pada aplikasi resmi Cek Bansos atau melalui pemerintah daerah untuk selanjutnya diverifikasi sesuai data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Penetapan penerimaan bantuan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi tersebut, sedangkan penyaluran dilaksanakan oleh Perum Bulog sesuai dengan penugasan dari Badan Pangan Nasional. Dengan demikian, informasi terkait dengan tautan pendaftaran bantuan pangan 2026 yang beredar di media sosial Facebook dipastikan merupakan informasi hoax atau tidak benar. Untuk informasi yang kedua, pendengar, terkait dengan rekrutmen CPNS Kementerian Imigrasi periode 20 Juli hingga 28 Agustus 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimipas pada 20 Juli hingga 28 Agustus 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemenimipas dan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan juga nomor telegram. Dikutip dari laman resmi Kemenimipas.go.id, rekrutmen CPNS telah beredar beberapa kali di media sosial dan telah dibantah melalui pengumuman resmi. Nah, untuk saat ini, Kemenimipas menyatakan belum ada pembukaan seleksi CPNS untuk tahun anggaran 2026. Demikian mendengar dua informasi cek fakta yang dapat kami hadirkan di sore hari ini, dan semoga informasi tersebut dapat bermanfaat untuk Anda. Dan bagi Anda pendengar, kami ingatkan ya untuk lebih bijak lagi dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Terkhususnya informasi tersebut Anda dapatkan melalui media sosial di mana informasi tersebut belum tentu ya benarnya. Bisa jadi informasi tersebut merupakan informasi hoax. Nah, jika Anda ragu dengan informasi yang Anda dapatkan melalui media sosial, Anda dapat mengecek terlebih dahulu informasi tersebut melalui mesin pencarian Google ya. Dengan mengetikkan informasi tersebut di mesin pencarian dan kemudian bisa dilihat adakah media kredibel ataupun media resmi dari pemerintah yang menginformasikan informasi tersebut. Nah, jika tidak ada, maka dapat dipastikan informasi tersebut merupakan informasi hoax atau informasi yang tidak benar. Demikian saja seluruh rangkaian informasi cek fakta di sore hari ini, dan semoga Anda tetap semangat ya untuk menjalani hari ini, dan juga semangat dalam menyambut hari esok. Dan sampai jumpa kembali di Cek Fakta edisi berikutnya, pendengar, di esok pagi tentunya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Yang kan menghapus yang telah terjadi.
1: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Baik, benar pukul 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Dan tidak terasa kebersamaan kita di hari ini telah sampai di penghujung. Terima kasih atas Anda yang telah menemani waktu siaran saya dari pukul 11 hingga saat ini ya, di pukul 17 lewat 30 menit. Dan untuk selanjutnya nanti pendengar Anda akan ditemani oleh rekan saya Aldo dalam rangkaian Merauke malam ini hingga tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di esok pagi di pukul 5. Dan selamat sore, selamat beristirahat, dan selamat menjalankan aktivitas untuk Anda semua. Saya Yogi Andriansyah, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore.

informasi dan inspirasi. Satu.

Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7.

sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kalau mau telepon berarti harus ke listrik.
1: Itu jalan kaki berapa lama?
0: Jalan kaki sekitar hampir 3-4 hari.
2: Dalam hutan belantara di selatan Papua, terdapat salah satu suku terasing bernama suku Korowai. Suku Korowai ditemukan keberadaannya sekitar 30 tahun yang lalu di wilayah pedalaman selatan Papua. Selama bertahun-tahun, suku Korowai hidup dalam kondisi terisolasi, jauh dari kehidupan modern, bahkan tidak mengenal adanya kehidupan masyarakat lain. Suku terasing ini hidup di atas rumah pohon dengan ketinggian bisa mencapai 30 hingga 50 meter dari permukaan tanah. Kehidupan mereka hanya mengandalkan alam dengan berburu dan meramu dan jauh dari kata layak. Dari kisah suku terasing di atas pohon dan sampai pada kisah telepon genggamku berdering. Dan kami akan membawa Anda pendengar menemui masyarakat suku Korowai yang berada di sekitar Taman Nasional Wasur Merauke.
3: Ya pendengar, saat ini kami berada di Taman Nasional Wasur Merauke, di mana Taman Nasional ini merupakan salah satu wilayah yang ditempati sekitar puluhan masyarakat suku Korowai. Nah pendengar, satu-satunya wilayah yang ditempati suku Korowai di Merauke yakni di Taman Nasional Wasur, di mana akses menuju Taman Nasional ini dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan bermotor sekitar 30 menit dari pusat kota Merauke. Dan kami akan mencoba masuk lebih dalam. Dan selamat siang.
4: Iya, selamat siang.
3: Numpang tanya Pak, di sini rumah orang-orang dari suku Korowai di mana ya?
4: Oh, Bapak ke sekolah satu atap Wasur saja. Di sana asrama anak-anak dari suku Korowai. Ada banyak di sana.
3: Asramanya di mana ya?
4: Bapak jalan terus saja. Nanti ada jembatan di sebelah kiri, langsung masuk saja.
3: Oke, terima kasih ya, Pak.
4: Iya.
2: Suasana sejuk terasa ketika kami sampai di Taman Nasional Wasur. Jauh dari kebisingan kota dan jauh dari hiruk pikuk aktivitas warga. Hanya nampak hijau daun yang semakin memperindah pemandangan di sekitar wilayah ini. Setelah menempuh perjalanan selama setengah jam, sampailah kami di Taman Nasional Wasur Merauke.
3: Apa kabar?
5: Ya, baik, Pak.
3: Di sini semua dari suku Korowai ya?
5: Iya, Pak. Kita dari suku Korowai, dari Kampung Banung, di Asmat sana.
2: Dan kami pun semakin penasaran dan makin mendekat.
5: Kita ke Merauke sini mau sekolah, karena di sini kan sekolahnya bagus, toh.
2: Ketika kami menengok di sekitar halaman, nampak beberapa remaja saling berbincang. Ada yang sedang duduk, dan ada pula yang sedang berdiri sambil memegang telepon genggam di tangannya. Tidak nampak telepon genggam smartphone yang harganya jutaan rupiah. Dan hanya terlihat telepon genggam ukuran mini dan tentunya tidak memiliki layar sentuh.
5: Kalau kita punya kampung di Korowai, belum ada sekolah. Yang ada itu di ibu kota distrik dengan kabupaten saja. Makanya kita ke Merauke untuk sekolah. Dan di kampung juga belum ada puskesmas, jadi kita ke sini saja.
2: Di depan sebuah asrama yang telah usang, kami bertemu Ananias Yaluo, yang merupakan putra asli suku Korowai dari Kabupaten Asmat. Dan banyak mengetahui tentang kehidupan warganya, menceritakan, sejak bertahun-tahun, suku Korowai hidup di atas pohon dan tidak mengenal kehidupan modern. Namun, seiring berjalannya waktu, suku Korowai mulai membuka diri dan mulai mengenal telepon genggam. Namun, telepon genggam bagi warga suku Korowai hanya digunakan sebatas mendengarkan musik karena tidak adanya jaringan seluler di kampung mereka.
3: Jadi kehidupan masyarakat suku Korowai di sana bagaimana?
5: Dulu suku Korowai itu tidak kenal HP, kita hidup di atas pohon-pohon, macam rumah pohon begitu. Tapi setelah pemerintah masuk, masyarakat Korowai dong mulai terbuka, kita mulai kenal HP, tapi HP itu kita pakai hanya untuk dengar lagu saja. Habis di kampung tidak ada sinyal, jadi tidak bisa telepon.
2: Bahkan, untuk mendapatkan jaringan telepon seluler, warga suku Korowai harus berjalan kaki sekitar 3 hingga 4 hari ke ibu kota distrik untuk dapat memperoleh jaringan seluler sehingga dapat mengetahui kabar keluarga mereka.
3: Jadi kalau masyarakat dulu sebelum ada sinyal itu, kalau mau telepon bagaimana?
5: Dulu kalau kita mau telepon itu, Kita harus jalan kaki dulu dari kampung ke ibu kota distrik. Itu jalan kaki 3-4 hari baru kita bisa dapat sinyal HP begitu.
6: Jadi selama bertahun-tahun itu masyarakat Korowai itu harus jalan kaki sampai 3-4 hari begitu ya kalau mau dapat sinyal HP.
5: Iya, karena memang cuma bisa jalan kaki. Sekalian kan kita jual hasil kebun atau hasil alam ke distrik atau langsung ke ibu kota kabupaten Asmat.
2: Kondisi masyarakat suku Korowai kini berbanding terbalik dengan kisah masa lalu mereka. Setelah pemerintah membangun BTS di Kampung Banung dan Mabul, Kabupaten Asmat, warga suku Korowai sudah dapat menikmati indahnya jaringan seluler dari atas rumah pohon.
6: Kalau sekarang bagaimana? Sudah bisa telepon langsung dari kampung ya?
5: Kalau sekarang sudah bisa telepon langsung dari kampung. Jadi sekarang sudah gampang. Dari sekampung di Banung sudah bisa telepon. Dari tahun lalu pemerintah sudah bangun tower di kampung. Jadi sekarang kita sudah bisa telepon keluarga, tanya-tanya kabar di kampung tuh. Kita sudah bisa telepon langsung dari atas rumah pohon di kampung sana.
6: Oh, jadi sekarang sudah bisa telepon langsung dari kampung Korowai ya?
5: Iya, sudah ada tower di kita punya kampung.
2: Impian warga suku Korowai untuk melepas belenggu keterisolasian dan dapat mengikuti perkembangan komunikasi mendapatkan respon baik dari pemerintah. Hingga rasa keterisolasian mulai terkuak dengan adanya pembangunan BTS di Kampung Mabul dan Kampung Banung, Distrik Korowai, Kabupaten Asmat. Kepala Dinas Infokom Kabupaten Asmat Jamaluddin saat kami konfirmasi terkait pembangunan BTS bagi warga suku Korowai memiliki jawaban sendiri.
7: Korowai tahun 2018 sudah 2 BTS di sana, itu dipandu sama Bul. Tahun ini di

0: telepon genggam. Dan tentunya pemerintah tetap optimis program Merdeka Sinyal dapat terwujud seperti pernyataan Menteri Kominfo Rudi Antara.
1: 74 tahun kita sudah merdeka dari penjajahan. Namun kalau urusan sinyal kita belum merdeka. Yang tinggal di Jakarta itu bisa menikmati kecepatan 4G sampai dengan 7 megabit per second atau per detik. Namun saudara-saudara kita yang tinggal di Papua, Maluku, kalaupun ada, kecepatannya rata-rata masih 300 kilobit per detik. Namun mereka membayarnya lebih mahal daripada yang di Jakarta. Inilah yang saya sebutkan sesuatu hal yang tidak fair. Alhamdulillah dari mulai 2015 kami canangkan bahwa semua kabupaten di Indonesia harus terhubung dengan jaringan tulang punggung internet kecepatan tinggi. Pembangunan di timur, terutama di Papua, Papua Barat, ini insya Allah selesai pertengahan tahun ini. Itulah kalau nanti sudah terhubung, baru kita benar-benar merdeka secara sinyal.
0: Suku Korowai yang jauh dari jangkauan kita dan tinggal di atas rumah pohon dalam hutan belantara kini telah menikmati indahnya telepon genggam. Berkat perjuangan program Merdeka Sinyal, program ini patut diberikan apresiasi. Bukan hanya melepas belenggu keterisolasian, tetapi juga dari pernyataan Ananias Yaluo dari ujung timur tanah air.
2: Terima kasih pemerintah.
0: Pernyataan tegas, terima kasih pemerintah. Mengakhiri cerita kami dari suku terasing di wilayah ujung timur Nusantara.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain.

0: pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Lanjut, Bupati juga meminta pasien yang telah melepas infus untuk tidak langsung pulang, melainkan menjalani observasi hingga kondisinya benar-benar dinyatakan stabil. Langkah tersebut dilakukan karena terdapat beberapa pasien yang sempat pulang, namun akhirnya harus kembali dievakuasi ke rumah sakit akibat gejala keracunan yang kembali muncul.
1: Tadi pagi saya lanjut lagi ke Depapre, nah di sana saya langsung turun ke kampung-kampung, karena saya memastikan bahwa kampung itu benar-benar tidak ada, artinya sudah tidak ada lagi yang kena. Saya ke sana dan ternyata lumayan banyak juga yang saya harus bawa keluar. Ya, sampai hari ini baik di Depapre dan sampai di sini yang sekarang ada di sini, ya kami lihat hari ini penanganan berjalan yang baik. Ya, kita bersyukur alhamdulillah puji Tuhan tidak ada yang meninggal. Sampai hari ini ya, seperti sampai jam yang saya bicara hari ini tidak ada yang korban, artinya tidak ada yang meninggal. Jadi semua lebih banyak adalah sakit perut, pusing, kejang, demam, itu yang saya lihat dominasi sekali. Jadi sampai hari ini kami tidak bisa putuskan jumlah, karena jumlah kami harus pastikan mungkin besok bahkan bisa tahu jumlah sebenarnya.
0: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr. Berry Wopari, saat meninjau pelayanan kesehatan di RSUD Yowari mengatakan, penanganan pasien keracunan MBG telah berjalan dengan baik. Pasien yang dievakuasi dari distrik Depapre umumnya mengalami diare dengan kondisi ringan hingga sedang. Sebagian pasien juga sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah mendapatkan terapi cairan dan juga pengobatan. Dr. Berry Wopari menjelaskan, hingga Rabu siang, sekitar 65 korban keracunan MBG di Depapre telah mendapatkan penanganan di RSUD Yowari. Namun angka tersebut belum mencerminkan jumlah keseluruhan korban, karena masih terdapat sejumlah korban yang ditangani di rumah sakit dan puskesmas lainnya. Disinggung terkait dengan penyebab keracunan, Dr. Berry Wopari mengaku masih belum bisa memastikan penyebab pastinya, sebab pihaknya masih harus melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengungkap penyebab utama dari peristiwa keracunan tersebut. Terkait dengan itu, Dr. Berry Wopari mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, sebab pemerintah memastikan seluruh kebutuhan dasar pasien selama menjalani perawatan tetap terpenuhi dengan baik. Dan hingga saat ini pemerintah bersama dengan tenaga kesehatan, TNI dan juga Polri, masih terus melakukan pemantauan serta penanganan terhadap pasien di sejumlah fasilitas kesehatan, baik itu yang ada di puskesmas maupun rumah sakit yang ada di Kabupaten dan Kota Jayapura. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Badan Gizi Nasional resmi memberikan suspend atau pemberhentian sementara kepada dapur MBG yang dikelola Yayasan Kasih Iman Samuel Papua usai ratusan warga mengalami keracunan.
3: Badan Gizi Nasional memastikan dapur penyedia program makan bergizi gratis di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura telah dihentikan sementara. Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut yang diduga menjadi sumber insiden gangguan kesehatan sejumlah warga. Hal itu disampaikan Wakil Kepala BGN Majen TNI Purnawirawan Trenggono kepada awak media siang kemarin. Dikatakan hasil evaluasi awal terhadap dapur penyedia MBG menemukan sejumlah kekurangan, mulai dari aspek kebersihan hingga fasilitas pendukung yang belum memenuhi standar operasional.
4: Kekurangan kita evaluasi, hal-hal yang mungkin belum pas, tidak sesuai SOP, silakan kita masukkan kepada kami semua. Ya, ini adalah kita kawal bersama, ya, termasuk ibu dari waktu rakyat dan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat. Nah, kita sangat berharap ya kita kawal bersama program MBG ini supaya ke depan ya tidak akan ada lagi kejadian seperti ini. Ya, ini nanti kita evaluasi, mungkin kita investigasi, kita minta bantuan dari Polri ya, untuk sejauh mana nanti kekurangan-kekurangan ataupun hal-hal yang belum dilaksanakan oleh dapur.
3: Selain melakukan evaluasi internal, BGN juga meminta kepolisian untuk melakukan investigasi guna mengungkap penyebab pasti insiden yang mengakibatkan sejumlah penerima manfaat mengalami gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis. Naldik Saulia, melaporkan.

Sementara itu, Wali Kota Jayapura Bisairolo menegaskan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Kota Jayapura harus mengutamakan kualitas, kebersihan, dan keamanan pangan demi melindungi kesehatan para penerima manfaat. Menurut Wali Kota, program prioritas pemerintah pusat ini menyasar peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sehingga seluruh pengelola dapur MBG wajib bekerja sesuai standar keamanan pangan. Pernyataan itu disampaikan menyusul adanya sejumlah kasus dugaan keracunan makanan MBG yang terjadi di Kabupaten Jayapura. Wali Kota meminta proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan dilakukan secara higienis dan makanan dibagi dalam

Paket Papua Selintas sepekan ini Anda dengarkan dari Radio Republik Indonesia, Jayapura. Pemerintah Provinsi Papua mencanangkan bulan kemerdekaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 dengan menghadirkan berbagai layanan publik dan kegiatan yang melibatkan masyarakat. Wakil Gubernur Papua Arya Kurumalpen mengatakan peringatan kemerdekaan menjadi momentum memperkuat semangat persatuan sekaligus menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat. Dalam pencanangan bulan kemerdekaan tersebut, pemerintah menggelar jalan santai Car Free Day, pembagian bendera merah putih, donor darah, pasar UMKM dan petani lokal, serta layanan kesehatan gratis, samsat perbankan, dan keimigrasian. Pemerintah juga mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih dan berpartisipasi dalam seluruh rangkaian kegiatan sebagai wujud semangat menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

0: 5 orang pekerja proyek pembangunan Jalan Wamena Tolikara dilaporkan tewas diserang KKB di distrik Kanggime, Kabupaten Tolikara.
1: Aksi penyerangan terhadap pekerja pembangunan jalan di Papua kembali terjadi. Kali ini sejumlah pekerja pembangunan jalan ruas Wamena Tolikara diserang KKB di sekitar Kali Kabur, Distrik Kanggime, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan yang terjadi pada Minggu malam. Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, akibat penyerangan tersebut, 5 orang pekerja ditemukan meninggal dunia, sementara 5 orang lainnya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Dari 5 korban meninggal, baru 4 jenazah yang berhasil teridentifikasi, masing-masing berinisial AS, EA, B, dan ACR. 3 korban telah dievakuasi ke RSUD Mulia, sedangkan 1 korban lainnya ke RSUD Karubaga. Sementara untuk 1 orang korban meninggal lainnya merupakan warga asli Papua yang hingga saat ini masih dalam proses identifikasi. Adapun 5 orang korban selamat masing-masing berinisial WR, SS, MH, SU, dan JJM. Seluruh korban selamat telah mendapatkan penanganan medis dan dirujuk ke RSUD Mulia untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Kombes Pol Yusuf Sutejo menjelaskan, berdasarkan informasi awal, pelaku penyerangan diduga merupakan anggota KKB Kodab 10 Tolikara, pimpinan Rambo Botak. Namun saat ini pihaknya masih terus menyelidiki untuk mencari kepastian dari para pelaku penyerangan tersebut.
2: Jadi berdasarkan informasi dari hasil penyelidikan awal, telah terjadi penembakan dan penganiayaan berat terhadap para pekerja proyek di lokasi tersebut. Jadi berdasarkan pendataan sementara, ada 5 orang dinyatakan meninggal dunia yang diakibatkan oleh luka tembak dan luka penganiayaan yang ada di sekujur tubuhnya, dan 5 orang lainnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Informasi awal yang diperoleh petugas di lapangan menyebutkan bahwa aksi tersebut diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodab 10 Tolikara pimpinan Rambo Botak. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, terdapat informasi keberadaan kelompok tersebut di sekitar wilayah kejadian, ya. Namun perlu kami tegaskan bahwasannya informasi tersebut masih merupakan dugaan awal dan belum menjadi kesimpulan akhir dari para penyidik, hingga seluruh informasi terus diverifikasi dan didalami berdasarkan barang bukti, keterangan para saksi, serta hasil penyelidikan di lapangan. Kami tidak mau mendahului hasil penyelidikan. Identitas dan pihak yang bertanggung jawab akan disampaikan setelah didukung oleh hasil penyelidikan dan alat bukti yang memadai.
1: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, pasca menerima informasi penyerangan, Polres Tolikara bersama Satgas Operasi Damai Kartens langsung menuju ke lokasi untuk mengevakuasi korban dan memberikan penanganan awal. Proses evakuasi berlangsung secara bertahap hingga Senin dini hari dengan mengutamakan keselamatan para korban maupun personil. Dalam pelaksanaannya, petugas sempat mendapati gangguan keamanan berupa kontak tembak dengan KKB. Namun demikian, proses evakuasi dapat diselesaikan. Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, penyidik saat ini masih terus mengumpulkan dan memeriksa barang bukti serta meminta keterangan para saksi dan mendalami berbagai informasi untuk mengidentifikasi para pelaku, mengungkap motif dan modus penyerangan, serta untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab.
2: Jadi proses evakuasi ini dilakukan secara bertahap hingga hari Senin, tanggal 3 Agustus 2026, dini hari, lebih tadi malam, dengan tetap mengutamakan keselamatan korban dan personil yang melakukan evakuasi. Dalam proses evakuasi juga tidak berlangsung mudah, ya, karena personil menghadapi gangguan tembakan dari orang yang tidak dikenal, ya. Jadi pelaku ini belum bisa kita identifikasi karena memang situasi pada saat terjadi gangguan tembakan tersebut gelap gulita, tidak ada penerangan lampu sama sekali. Sehingga kita lebih mengutamakan keselamatan dari petugas melakukan evakuasi dan evakuasi dapat berjalan dengan lancar.
1: Terkait dengan aksi tersebut, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyebarkan informasi berupa foto maupun video ataupun dugaan mengenai identitas pelaku yang belum terverifikasi, karena hal tersebut dapat menimbulkan kesimpangsiuran informasi dan juga dapat mengganggu proses penyelidikan. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Musyawarah Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia atau Perpansi Tanah Papua menetapkan kembali MT Sutisna sebagai Ketua PD Perpansi Tanah Papua periode 2026 hingga 2030. Selain memilih pengurus baru, forum ini juga membahas penguatan sumber daya manusia dan peningkatan layanan air minum di Papua. Ketua PD Perpamsi Tanah Papua NT Sutisna mengatakan, kepengurusan baru akan memprioritaskan peningkatan kompetensi SDM melalui sertifikasi tenaga air minum dan program magang di perusahaan air minum yang telah maju.
4: Ya, dan ini kebanggaan untuk sudah tentu ingin melanjutkan ya program-program yang belum kami lakukan, sehingga ini akan lebih memperkuat kebersamaan, kekompakan, dan juga kualitas SDM bidang air minum di Tanah Papua. Kemudian yang kedua, kami juga alhamdulillah dua hari ini ya itu akan mengadakan juga sertifikasi kompetensi tenaga madya air minum ya. Alhamdulillah dari 9 BUMD air minum di Tanah Papua itu ada 28 orang yang hadir di sini untuk teman-teman tukang ledeng ini berlomba ya, berkompetensi untuk memperoleh sertifikasi kompeten ya di bidang air minum. Nah.
3: Sementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura Rustam Saru menegaskan perusahaan air minum harus dikelola secara profesional agar mampu memperluas layanan air bersih sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
5: Sumber air kita cukup melimpah, potensial perlu dikelola dengan baik. Nah, maka perusahaan itu diberi tugas untuk terdepan menata, mengelola ini dengan benar sehingga bisa produktivitasnya ada, cakupan layanannya juga terpenuhi pada seluruh masyarakat kita, dan juga mendapatkan profit dividen untuk sebagai kontribusi pribadi ke daerah. Nah, kemudian di samping itu, kalau ini sudah memiliki potensi kekuatan melalui sumber daya dan sumber daya yang kita miliki, maka ke depan dia akan sehat. Nah, kalau sehat berarti bisa mendapatkan profit dan juga tata kelola yang baik. Maka kita berharap perusahaan ini terus bisa berkembang untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat kita di seluruh pelosok-pelosok dan kawasan di daerah masing-masing.
3: Musyawarah daerah tersebut juga diisi dengan sertifikasi kompetensi bagi puluhan tenaga air minum dari 9 perusahaan air minum di Tanah Papua sebagai upaya meningkatkan profesionalisme pengelola layanan air bersih. Lina Umasugi melaporkan.
0: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua mencatat 12 hoax beredar sepanjang Januari hingga Juli 2026. Informasi palsu tersebut didominasi isu keamanan, pemerintahan, bantuan sosial, dan pelayanan publik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Papua, Jerry Agus Yudianto mengatakan, sejumlah hoax yang beredar antara lain terkait penangkapan anggota KKB, rencana pemindahan warga Israel ke Papua, undian berhadiah Bank Papua hingga bantuan yang mengatasnamakan Gubernur Papua. Kominfo Papua mengimbau masyarakat tidak mudah mempercayai atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat juga diminta memperoleh informasi dari kanal resmi pemerintah dan media yang kredibel dalam mencegah penyebaran hoax. Nilai ekspor melalui wilayah kerja Bea Cukai Jayapura mencapai 80,2 miliar hingga Juli 2026. Sebagian besar ekspor berasal dari aktivitas perdagangan lintas batas melalui pos lintas batas negara SCOW menuju Papua Nugini.
6: Nilai ekspor melalui wilayah kerja Bea Cukai Jayapura mencapai 80,2 miliar rupiah hingga Juli 2026. Sebanyak 66,7% nilai ekspor berasal dari pos lintas batas negara atau PLBN SCOW. Kepala Bea Cukai Jayapura, Fungki Awaludin mengatakan ekspor dilakukan melalui dua pintu, yakni PLBN SCOW dan Pelabuhan Jayapura. Nilai ekspor melalui PLBN SCOW mencapai 53,51 miliar, sedangkan melalui Pelabuhan Jayapura sebesar 26,69 miliar.
7: Kalau hitungannya secara US dollar untuk melalui PLBN itu sekitar 3 juta US dollar, sedangkan yang melalui Pelabuhan Jayapura itu sekitar 1,5 juta US dollar. itu untuk ekspor ya semester 1 di Bea dan Cukai Jayapura.
6: Menurut Fungki, komoditas yang diekspor melalui PLBN SCO didominasi kebutuhan rumah tangga untuk masyarakat Papua Nugini. Sementara melalui pelabuhan Jayapura, ekspor didominasi produk olahan kayu dan hasil perikanan seperti tuna. Hingga Juli 2026, Bea Cukai Jayapura mencatat 293 dokumen ekspor dengan total devisa sebesar 4,62 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 80,2 miliar. Sebagian besar dokumen ekspor berasal dari aktivitas perdagangan melalui PLBN SCO. Reski Kurniawan melaporkan.

0: Mematangkan skuad utama, Alfredo Vera membawa 32 pemain termasuk 5 pilar muda Persipura ke Boyolali menjalani TC musim 2026-2027.
1: Di Mutiara Hitam, Persipura Jayapura menetapkan 5 pemain muda ikut bertolak ke Boyolali untuk melanjutkan persiapan TC menghadapi musim 2026-2027. Kelimanya merupakan hasil seleksi yang dilakukan Mutiara Hitam untuk mengisi slot regulasi pemain U21. Pemain muda ini juga bersama tim senior telah menjalani uji coba menghadapi tim Expon Papua 2024 di Stadion Mandala Jayapura. Pasca menggelar laga uji coba internal, Direktur Sepak Bola Persipura Angel Alfredo Vera mengatakan timnya terus mematangkan komposisi yang berfokus pada evaluasi individu dan seleksi pemain. Dikatakan laga uji coba yang digelar menjadi panggung pembuktian bagi para pemain, khususnya pemain dalam skema regulasi, termasuk kondisi fisik pemain senior yang dinilai ada peningkatan cukup positif meskipun belum mencapai performa terbaik. Pelatih asal Argentina itu mengungkapkan 32 pemain akan diboyong untuk persiapan TC pada 4 Agustus di Boyolali, termasuk pemain muda yakni Alfredo Wayemi, Agus Rumbairusi, Isak Payage, Michael Kambu, dan Filipus Sibetai. Ngalik Saulia melaporkan.

0: Turnamen Soekarno Cup 2026.
1: Tim Banteng Papua Raya FC menyatakan kesiapan penuh untuk berlaga dalam turnamen sepak bola Soekarno Cup 2026 yang akan berlangsung pada 10 hingga 24 Agustus di Surabaya, Jawa Timur. Mewakili 5 provinsi, Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya, mematok target tinggi untuk merebut gelar juara. Hal itu disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, Benhur Tomimano, kepada awak media malam kemarin. Dikatakan persiapan Banteng Papua Raya FC telah dimatangkan selama 4 bulan melalui pengusatan latihan di bawah asuhan pelatih kepala Thomas Majar.
2: Dan kami awalnya melakukan turnamen kampung Soekarno Cup di sekitar ratusan lebih anak-anak muda di lapangan STOG, dan setelah kita rekrut 5 pemain dan telah dilakukan TC, mereka kita sudah tampung di LPMP Kota Raja dan dilatih oleh Bapak Thomas Majar sudah pasti jadi pelatih. Sudah persiapan kita sudah 4 bulan menuju Soekarno Cup Surabaya yang akan berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 24 Agustus. Dan target kami dari Papua Raya FC ini adalah juara untuk membawa pulang paksa Piala Soekarno Cup yang dibawa oleh Jatim dan sebagai tuan rumah.
1: Guna menguji kesiapan para pemain, Banteng Papua Raya FC juga telah melakoni serangkaian uji tanding melawan tim lokal yang dihuni mantan pemain profesional, diantaranya Persipura Pasifik Putra dengan mencatatkan kemenangan. BTM juga mengungkapkan berdasarkan regulasi turnamen, setiap tim dilarang mengikutsertakan pemain dari kompetisi nasional Indonesia maupun Akademi Elite Pro.
2: Agar kami, Papua Raya FC akan membawa pulang Piala Soekarno Cup dari Surabaya menuju Papua, dan Papua siap menjadi tuan rumah tahun 2027 nanti. Kesiapan tim, sudah saya melihat mereka luar biasa dan uji tanding selama 9 kali dengan tim-tim mantan-mantan Liga 2 dan juga tim klub sepak bola Persipura Pasifik Putra Asuhan ini berdalam. Ya, hanya dari sekian pertandingan itu mereka kalah 2 kali. Saya ini luar biasa persiapan mereka. Kalau ini mereka dengan disiplin mempertahankan apa yang mereka lakukan selama TC dan latihan, saya yakin dan percaya kita bisa keluar sebagai juara grup di nanti.
1: Dikatakan BTM, partisipasi dan pembiayaan Banteng Papua Raya FC mendapat dukungan penuh dari seluruh DPD PDI Perjuangan Setanah Papua. Dengan persiapan intensif dan kedisiplinan pemain, tim optimis mampu keluar sebagai juara dan merebut piala dari juara bertahan Jawa Timur, sekaligus mempersiapkan Papua menjadi tuan rumah Soekarno Cup pada 2027 mendatang. Nalik Saulia melaporkan.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Indonesia itu indah. Ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Kita berbeda-beda, tapi kita satu. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar semboyan, tetapi cerminan dari jati diri bangsa kita. Mari kita terus jaga keberagaman ini sebagai kekayaan tak ternilai. Karena perbedaanlah yang membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar dan kuat.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Selama ini

0: ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabe gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

masa penjajahan. Mungkin aku tak akan seberani mereka, berjuang tanpa jaminan hidup, hanya berbekal keyakinan bahwa Indonesia bisa berdiri tegak. Apakah aku sanggup menahan lapar di hutan, berjalan ratusan kilometer untuk menyampaikan pesan rahasia, atau menatap laras senapan dan tetap melangkah? Tapi hari ini, kita hidup dalam kemerdekaan yang telah diperjuangkan orang lain. Tapi bukan berarti kita bebas dari perjuangan itu. Kini, musuh kita bukan hanya tentara asing, melainkan kemalasan, korupsi, dan juga perpecahan. Jika aku lahir di masa itu, aku ingin menjadi bagian dari mereka yang percaya bahwa bangsa ini pantas untuk diperjuangkan. Tapi karena aku lahir di hari ini, di tahun-tahun yang sudah diperjuangkan, aku akan menjadi bagian dari mereka yang telah menjaga negara ini, agar perjuangan itu tidak sia-sia.

0: informasi dan inspirasi. Bro 1.
1: Astaga, Om Bucu. Saya bikin apa siang-siang panas terik begini? Itu apa lagi, Om Bucu? Itu dan ikan, kah? Ini, kata si Bincang berkali-kali stop pakai cara begitu sudah, Om.
2: FNK, memangnya kenapa, kakek? Sejangan sok tahu jiwa. Cari ikan pakai pancing dan jaring sekarang ini su paling susah setengah mati sekali. Ikan su lari jauh. Kalau seng pakai ini, bong, dia tepung dapur seng itu, kakek. Seng mau tanggung dia tepung anak-anak pung uang sekolah, kah?
1: Tapi, Om, kalau Om bong itu sekarang, jumlah ikan hancur semua. Hari ini Om bawa ikan banyak. Besok lusa, katanya pun cucu tidur sehingga apa-apa lagi. Karena laut semakin. Astagfirullah, yang pemerintah dan dengungkan itu, salah satunya pada katanya pun alam biar harmonis. Bukan terkasih hancur.
2: Ah! Teori kota semua itu. Katong di ujung pulau ini lapar, kace. Seng ada waktu terus harmoni-harmoni itu.

0: Kesembau kejadian tahun lalu terulang. Tangan Om suka begitu. Kalau nanti parah bagaimana?
1: Om tahu, Kaceng. Tapi harga ikan di pasar kota turun terus. Tengkulak dong, tekan ketompong harga hasil laut murah sekali. Kalau Om Seng dapat ikan banyak dalam satu kali jalan, ketong rugi minyak, Kaceng.
0: Itu dia, Om. Makanya ketong mesti ubah cara main. Sekarang sama digital, Om. Pemerintah lagi dorong digitalisasi dari desa, parpotong jalur tengkulak nakal tuh. Kita sudah bikin aplikasi dan akun koperasi online par ketompong kampung.
1: Apa? Aplikasi? Barang apa itu? Ikan bisa masuk dalam situ kah?
0: Bukan, Om. Bukan ikan masuk. Om ini makanya tahu boleh kan? Aplikasi itu, lalu akun koperasi itu, Om bisa jual ikan lewat akun itu sudah. Tinggal Om posting saja tuh, orang akan beli, kan gampang. Jadi Om tidak usah susah-susah lagi harus jual di pasar, Om.

0: Nah, ini Om, lihat ini. Ini namanya digitalisasi hasil laut. Ikan-ikan yang ditangkap pakai cara ramah lingkungan, pakai jaring, ketemu foto, lalu taruh di sini. Pembeli dari kota langsung pesan ke katong. Harganya 2 kali lipat lebih mahal daripada Om jual di pasar.
1: Hah? Betulkah Kaceng? Betulkah Kaceng? Siu, betulkah? Ini ikan puri yang kemarin Mama Nona jemur tuh. Dong beli dengan harga mahal begini.
0: Betul Om. Dong mau bayar mahal karena katong pun produk berlabel tuh.

0: itu kasih dengar katrong pun suara patroli di sana,
1: Iya, Om Buci, kita bilang karena banyak orang memanfaatkan aplikasi ini dan juga dukung cara dapatkan ikan dengan cara ramah lingkungan, bukan merusak lingkungan, apalagi ikan perumah.
0: Iya, anak, beta baru sadar dan paham. Untung saya datang kasih paham beta. Kalau saya, beta suka sih hancur karang bagus-bagus nih semua.

0: Kacil, cepat datang dulu. Lihat katong pun hasil hari ini. Tuang ngalai. Ikan cakalang deng bubara segar-segar pun banyak apa lain. Mari foto lah taruh di akun jua.
1: Om Buceng. Om Buceng. Mantap sekali. Beta foto Om Buceng. Dan beta posting sudah. Siapa tahu ada yang langsung datang pesan tuh. Om Buceng. Beta baru posting saja. Langsung dipesan sama restoran di Ambon.
0: Iya kan? Paling cepat deh.
1: Iya Om Buci. Dong sudah teruang ke rekening koperasi desa nih.
0: Dulu Om pikir internet dan laptop ini cuma bikin malas anak muda saja. Ternyata kalau katong kawinkan alam dan kekayaan dengan digitalisasi yang saya bilang itu, katong di desa bisa hidup tenang tanpa rasa takut.
1: Betul Om, jaga alam, alam juga jangan katong. Pakai teknologi, kita maju sama-sama toh.
0: Iyo Kacil, betul, sangat bermanfaat sekali.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, ya apa sih, bapak kepleset. Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Kemerdekaan adalah anugerah. Kita bisa tidur nyenyak, makan dengan tenang, dan bekerja tanpa rasa takut. Ini semua berkat perjuangan para pahlawan. Mari kita rayakan hari ini dengan penuh rasa syukur. Syukur atas kemerdekaan, syukur atas persatuan, dan syukur atas keberadaan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk diri sendiri dan untuk negara. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Galah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan

0: dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, jendela.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Kemerdekaan itu bukan hanya soal bebas dari penjajahan. Kemerdekaan itu bernama pendidikan yang setara, bernama suara yang tak dibungkam, bernama harapan di wajah petani, guru, dan juga anak-anak negeri ini. Para pendiri bangsa mungkin sudah tiada, tapi mimpi mereka hidup dalam diri kita masing-masing. Mereka membayangkan Indonesia yang berdiri di kakinya sendiri, yang tidak takut menjadi diri sendiri, yang suaranya didengar di mata dunia. Hari ini mungkin kita juga bertanya, apakah kita sudah cukup merdeka? Atau justru kita yang mengekang bangsa ini dengan ego kita, kebencian, dan juga sikap acuh tak acuh? Ya, kemerdekaan adalah hak setiap orang, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Merdeka bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk diperjuangkan setiap harinya.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah, ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk itu juga mulai kita galakan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Aircraft Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40.000 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau esensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
5: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
6: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsyah dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sparks Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
5: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua. Satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua. Lampiran kedua itu, jangka pendek. Artinya yang implementatif untuk short term. 2026-2029.
6: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia Ali Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rindekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
7: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
6: Meski diakui Ketua Umum Ali Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali, sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti zoo gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengerangting satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasanya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhutla selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kelumutan, Kecamatan Kelumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Yatsur, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung, di Kecamatan Kampar, ini masuk hari ke-2.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan risiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat ya, tema itu ada di provinsi. Kabupaten kota itu subtema dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning, Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar. Perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pemprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut seru.
1: Sementara itu Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat nasional.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencaksilat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: seorang roaster kopi di Merauke yang kesehariannya selalu membeli kopi lokal dari petani kopi Jagebob.
1: Kenapa harus minum kopi lokal? Ya, alasan paling terbaik adalah biar ekonomi keputar di sini doang. Kita beli kopi larinya ke warung kopi shop lokal, dari warung kopi shop lokal beli kopinya dari Jagebob, dari petani lokal, dan kita punya duit nggak keluar kemana-mana. Ekonomi keputar di sini terus. Saya rasa kalau dia bergerak seperti itu, ekonomi di Merauke sini aman, lebih baik.
0: Ayo kita cintai produk lokal dengan menikmati produksi kopi lokal di setiap daerahnya.

0: poro penderek saking tlatah Banjarnegara, ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: Merauke malam ini. Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.
1: Bagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar pesawat dari Merauke dimanapun Anda berada, Anda saat ini akan bersama dengan kami dalam ruang rindu, ruang perwakili rindu memorilai lagu Pro Satu dari Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Anda akan kami ajak bersama dalam ruang rindu ya, edisi spesial Minggu 9 Agustus 2020, namanya spesial weekend lah, ya gitu. Oke, ada juga yang menikmati waktu bersama Anda, bersama dengan keluarga dan juga teman kerabat, menikmati hari libur ya. Jangan lupa untuk senantiasa menjaga keselamatan Anda dalam berkendara maupun juga nanti pulangnya ke rumah. Ya, Anda dapat menghubungi di 0971-33-0745 untuk bergabung bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: Tahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik, ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Yah, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

0: Game over.
1: Hai, botek ya botek, kalah lay. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa Moni? Judi online le? Memang butuh batu le. Su bilang stop sudah. Son lama lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dimelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sukses bukan merupakan sebuah tujuan, melainkan perjalanan panjang yang penuh lika-liku yang mau tidak mau harus dinikmati.

0: Aspirasi Kehidupan. Pro 1 RRI Merauke. Seorang nenek sedang berjalan-jalan sambil menggandeng cucunya di pinggiran kampung. Mereka menemukan seekor kura-kura, dan anak itu mengambilnya dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa. Lalu sang nenek berkata,
1: "Nak, cara demikian tidak akan berhasil. Nenek akan mengajarimu di rumah nanti."
0: Mereka lalu segera pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura itu di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak. Lalu berkatalah sang nenek,
1: "Anakku, janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya dengan baik."

Buku ini termasuk dalam genre self-improvement dan motivasi. Lavina Sabila menuliskan refleksi pribadi, pengalaman, dan renungan sederhana tentang perasaan tidak mampu, minder, serta keraguan diri yang sering dialami banyak orang. Lewat bahasa yang ringan, buku ini membahas tentang rasa cemas dan overthinking saat menghadapi tantangan, ketakutan gagal yang membuat seseorang tidak berani melangkah, perasaan minder karena membandingkan diri dengan orang lain, proses berdamai dengan kelemahan dan menerima diri sendiri. Penulis mengajak pembaca menyadari bahwa rasa tidak mampu hanyalah ilusi pikiran. Seringkali, sebenarnya kita mampu. Hanya saja kita menutupinya dengan keraguan. Dengan langkah kecil, keberanian mencoba, dan keyakinan pada diri sendiri, setiap orang bisa melewati hambatan yang tampak besar. Esensi buku sebenarnya aku mampu. Keyakinan diri adalah kunci utama. Banyak orang gagal bukan karena tidak bisa, melainkan karena sudah menyerah sebelum mencoba. Berhenti membandingkan diri. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Membandingkan hanya membuat kita merasa kecil. Gagal itu bagian dari proses. Tidak ada pencapaian tanpa kegagalan. Gagal bukan berarti tidak mampu, tapi berarti sedang belajar. Mulai dari langkah kecil. Kesuksesan besar lahir dari keberanian mengambil langkah pertama, sekecil apapun itu. Self-talk yang positif. Pikiran kita sangat memengaruhi tindakan. Mengubah kata-kata pada diri sendiri bisa memperkuat keyakinan bahwa sebenarnya aku mampu. Buku ini adalah pengingat lembut bahwa batas terbesar kita seringkali hanyalah pikiran sendiri. Dengan keberanian, penerimaan diri, dan keyakinan, kita bisa melampaui rasa minder serta keraguan, dan menyadari bahwa kita sebenarnya jauh lebih mampu daripada yang kita kira.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kegagalan bukan akhir, tapi awal yang baru. Seringkali ketika kita gagal, kita akan merasa semuanya berakhir. Kita akan merasa tidak mampu.

bagaimana kamu bangkit dan melanjutkan perjalanan dalam hidupmu. Karena setiap orang sukses pasti pernah merasakan kegagalan. Mereka berbeda bukan karena tidak pernah jatuh, akan tetapi karena mereka memilih untuk bangkit setiap kali mereka terjatuh. Mereka akan mengubah luka menjadi pelajaran, rintangan menjadi motivasi, dan bahkan kegagalan akan menjadikan batu loncatan bagi mereka. Ingatlah, memulai kembali tidak pernah terlambat. Tidak peduli seberapa berat kegagalanmu kemarin, hari ini adalah kesempatan baru untuk kamu mencoba lagi. Bahkan langkah kecil pun lebih baik daripada tidak melangkah sama sekali. Jadi, jangan takut gagal. Takutlah jika berhenti mencoba. Karena selama kamu masih mau belajar, mau bangkit, dan mau melangkah lagi, kegagalan hanya awal dari kesuksesanmu yang sesungguhnya.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda bersama kami di pagi hari ini di 94,8 MHz tentunya bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan di pagi hari ini Anda akan bersama saya Yogi Andriansyah hingga pukul 11.30 menit untuk waktu Indonesia Timur, hadir dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda. Selain melalui terestrial, kami dapat Anda dengarkan juga ya melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan mendengar, di pagi hari ini kami awali dengan Mutiara Pagi Hindu untuk edisi hari ini, Senin 10 Agustus 2026, dengan judul Menjadi Pribadi Tangguh Dalam Menghadapi Permasalahan, yang dibawa oleh I Ketut Mujito. Selamat mengikuti.

Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namusidam, Om Anubhadrah Kertato Yantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saudara pendengar umat Hindu Dharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, khususnya umat Hindu Dharma di kota Merauke dan sekitarnya. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu yang disiarkan di RRI Merauke. Hangayu bagyo rasa puja dan puji syukur patut kita haturkan kehadapan Ide Sanjang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawar nugrahanya, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk merenungkan kembali ajarannya. Pelita Dharma pagi hari ini yaitu menjadi pribadi tangguh dalam menghadapi permasalahan. Dan bersama saya, Iketut Mucito dari Bimas Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke. Dalam menjalani kehidupan ini, kita tidak luput dari adanya permasalahan. Itu hal yang lumrah, yang akan terus datang, mengingat kita adalah manusia biasa, tempatnya salah. Pepatah Jawa mengatakan, ora ono urip tanpa sandungan, ora ono masalah tanpa pungkasan. Tidak ada hidup tanpa cobaan, dan tidak ada masalah tanpa akhiran. Ketika kita tersandung, jangan menyalahkan batu yang menghambat kita, tapi salahkan diri kita karena tidak hati-hati. Dalam kehidupan manusia, pasti akan menemui permasalahan. Lantas, bagaimana kita bisa menghadapi permasalahan tersebut? Dan apakah dalam agama Hindu ajaran sastranya? Umat Dharma yang terkasih, dalam ajaran agama Hindu secara umum, manusia selalu menghadapi tiga perkara besar dalam hidupnya. Hal itu seperti dinyatakan dalam pustaka Saras Camusaya, sloka 474, yang berbunyi,

ทุกกรรมไสวากุตุมบาตามยัสปัสยาติสัมโมสยาติ Begitu susahnya mendapatkan harta atau uang dengan benar dalam hidup ini. Begitu mudahnya muncul masalah yang mengotori hidup ini atau klesa. Dan begitu sulitnya menjaga keakraban dalam persaudaraan atas kutum bakam dalam kebersamaan hidup ini. Oleh karena itu, hiduplah berdasarkan fungsi, jangan berdasarkan gengsi. Dalam ajaran agama Hindu, terdapat tiga cara memperoleh uang yang dilarang, yaitu atyana arta, uang hasil kekerasan, apare klesa krata, uang hasil penggelapan, dan arta saking kasambahing sastu, uang hasil sogoan lawan. Kedua sulapaning klesa, artinya dalam kehidupan mudah sekali muncul masalah yang dapat mengotori hidup. Menurut Tatitirya Upanishad, ada lima hal yang dapat mengotori hidup yang disebut panca klesa, yaitu avidya, asmita, raga, dvesa, dan abhivesa. Avidya adalah tujuh kemabukan karena gelap hati yang disebut sapta timira. Asmira artinya mementingkan diri sendiri atau egois. Raga artinya pengumbaran hawa nafsu. Dvesa artinya pendendam. Abhinivesa artinya hidup yang terus diliputi oleh rasa takut. Itulah lima hal yang amat mudah muncul dalam hidup ini, sehingga selalu ada saja kesulitan hidup yang menimpa. Saudara umat sedharma yang berbahagia, perkara hidup yang ketiga adalah dukaning manggrahaksa kutumba, sulitnya menjaga keharmonisan keluarga atau keakraban dalam kehidupan. Dalam jangka waktu pendek, keakraban tersebut secara umum mudah didapat. Tetapi untuk membangun keakraban yang langgeng sungguh tidak mudah. Pepatah mengatakan, tidak ada kemuliaan tanpa adanya sebuah persaudaraan. Artinya, manusia tidak akan menemukan kemuliaan tanpa adanya rasa persaudaraan. Rasa hormat menghormati dan rasa toleransi yang kuat di tengah kemajemukan perbedaan yang ada ini. Saudaraku umat sedharma yang berbahagia, lantas bagaimana cara kita menyikapi suatu permasalahan yang terbesar? Apa yang menghalangi kita dalam menyelesaikan masalah? Setiap orang tidak sama dalam menghadapi, menyikapi, serta menuntaskan setiap masalah yang dihadapi. Ada yang karena suatu masalah menjadi orang tersebut terpuruk, lemah, dan bahkan merasa kehilangan jati dirinya. Tetapi ada juga yang karena mendapatkan masalah menjadikan orang tersebut menjadi lebih baik dan bahkan menjadi lebih kuat. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah permasalahan, yang mampu menyelesaikan masalah tersebut adalah diri kita sendiri. Namun terkadang kita tidak yakin untuk menyelesaikannya, dan akhirnya kita tidak berbuat apa-apa dan masalah akan berhenti begitu saja. Tentu tidak. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi? Hal yang perlu kita lakukan adalah berdoa, mencari akar permasalahannya, dan bersyukur atas cobaannya. Bapak Ibu Mas Dharma yang kami hormati, berdoa terkadang kita berpikir, Tuhan pilih kasih, teman saya beruntung terus hidupnya, karena saya masalah yang tak terkunjung henti, bahkan justru semakin bertambah. Pada hakikatnya, yang mencari masalah adalah Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan masalah? Karena Tuhan ingin kita mengingatnya. Masalah terkadang dalam karena dosa yang telah kita berbuat dan harus
dipertanggungjawabkan. Maka hal yang perlu lakukan adalah mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Jangan meminta untuk masalah dikurangi, tetapi mintalah kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi permasalahannya. Bapak Ibu Mas Dharma yang terkasih, mencari akar permasalahan agar hidup percaya adanya hukum karma pala adalah yang kita tanam, pasti kita akan menuainya. Permasalahannya itu pun juga begitu. Ada masalah, pasti ada penyebabnya. Kalau kita menyadari apa yang kita lakukan salah, maka hal yang pertama adalah minta maaf. Ketika kamu benar, kamu tidak perlu marah. Ketika kamu salah, kamu tidak perlu hak untuk marah. Setelah kita mampu mengetahui akar masalah, maka akan lebih mudah mencari cara dalam menyelesaikan permasalahan. Bersyukur selalu ada hal yang positif dalam hidup yang bisa kita rasakan sebagai nikmat dari Tuhan. Bersyukurlah bisa jadi cara mengatasi masalah, karena sikap ini sekaligus akan mengubah cara menghadap atau perspektif terhadap dunia. Contohnya, jika saat ini belum mendapat pekerjaan, Anda harus bersyukur karena bisa memiliki waktu lebih banyak bersama keluarga. Ketika kita bersama bersyukur, cobaan yang besar kita terlihat kecil. Energi positif ini akan menjadi membantu berpikir positif dan akhirnya keluar dengan berbagai solusi untuk memecahkan masalah. Saudaraku umat Hindu yang berbahagia, dari uraian tersebut marilah kita renungkan dalam menjalankan kita selama kehidupan ini, bahwa suatu masalah merenungkan gandengan dari suatu kehidupan. Suatu menciptakan sebuah masalah pasti diikuti dengan solusinya. Solusinya apa? Tuhan ingin agar umatnya lebih dekat kepadanya. Saya percaya adanya sebuah permasalahan yang besar akan membuat kita baik kepada Tuhan. Masalah akan membuat kita jadi mengerti kekuatan kita itu tidak seberapa. Kita perlu Tuhan. Masalahnya membuat kita sadar siapa kita tanpa Tuhan. Kata kuncinya adalah, jika kamu mundur berarti kamu lemah, jika kamu menghindar berarti kamu salah, dan jika kamu lari berarti kamu pengecut. Saudaraku umat Hindu yang berbahagia serta pendengar RRI Merauke, demikian sedikit pesan Dharma kali ini. Semoga bermanfaat. Percayalah, kalau hari ini kita punya kelemahan atau permasalahan, semua itu diizinkan oleh Tuhan supaya kita mengalami kemuliaan dan keajaiban dalam hidup kita. Suro diro joyoningkrat, lebur dening pangastuti, mugi rahayu sageng dumadi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Pendengar, demikian tadi Anda telah ikuti Mutiara Pagi Hindu dengan judul Menjadi Pribadi Tangguh Dalam Menghadapi Permasalahan oleh I. Ketut Mujito. Dan untuk selanjutnya, pagi Anda akan kami temani dengan lagu-lagu religi, terkhususnya bagi umat Hindu. Selamat mengikuti.

Mahabharata Anusasana Parwa 104. Tingkah laku yang baik menyebabkan umur panjang. Tingkah laku yang baik menyebabkan kemakmuran, dan bergaul dengan baik orang memperoleh kemasyuran dalam hidup ini maupun dalam hidup setelah

Bhagavad Gita bab 2 sloka 20. Jiwa ini tidak terlahirkan dan tidak pernah binasa, baik di masa lampau maupun di masa datang. Ini juga tak akan terjadi. Hanya badan yang rusak atau binasa, sedangkan jiwa tidak.

Bhagavad Gita bab 9 sloka 29. Aku adalah sama bagi semua makhluk. Bagiku tidak ada yang terbenci dan terkasihi. Namun bagi yang berbakti dengan penuh dedikasi, mereka ada padaku dan aku ada pada mereka.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: 46% itu cukup kalau mau dibandingkan dengan progres pendataan di wilayah Jawa, itu kita masih tertinggal ya.
2: Sensus ekonomi ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan terkini perekonomian di wilayah Merauke. Data yang terkumpul nantinya akan menggambarkan pola dan struktur ekonomi yang menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan daerah ke depan. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk menerima kedatangan petugas dan tidak menolak proses pendataan.
3: Ada di banyak tempat itu orang lain yang membangun, dia yang kasih rusak di Merauke ada. Itu orang ada di sini. Dia yang pakai baju warna. Jemaat dalam sebuah kebersamaan.
4: Di mana tugas sehari-hari penanaman modal itu terkait dengan bagaimana investasi itu datang di Papua Selatan dan perizinan itu bagaimana melayani izin terkait dengan perusahaan yang datang. Dan tugas-tugas itu dibagi untuk pelayanan tiap hari.

0: Selamat pagi saudara, inilah lintas pagi Radio Republik Indonesia Merauke pukul 6 waktu Indonesia Timur edisi Senin 10 Agustus 2026. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke membebaskan pilot Vidi Gumilang dalam putusan sela menyangkut dakwaan terkait diduga menyelundupkan buronan dari negara Australia. Saudara, itulah topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Yogi Andriansyah menyampaikan warta berita selengkapnya. Berita pertama saudara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke membebaskan pilot VDX Kavaris Gumilang usai putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim dalam dakwaan terkait diduga menyelundupkan buronan dari negara Australia. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Rasa syukur disampaikan pilot Vidi SK Faris Gumilang menyusul keputusan sela yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang secara otomatis membebaskannya dari dakwaan. Ia bersyukur atas putusan yang diterima dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses hukum berlangsung. Di antaranya, tim kuasa hukum, Ikatan Pilot Indonesia, Otoritas Bandara Merauke, serta Kementerian Perhubungan. Menurut Vidi, sejak awal dirinya tidak menyatakan bahwa dirinya bersalah dalam perkara yang dihadapinya. Ia juga menilai terdapat unsur yang dipaksakan dalam perkara tersebut dan berharap proses hukum tersebut dapat berakhir sampai pada putusan yang telah dibacakan.
2: Karena sejauh ini memang pada nyatanya yang bisa saya sampaikan adalah saya tidak menyatakan bahwa diri saya bersalah sampai saat ini, sehingga buktinya sampai saat ini ada suatu unsur yang saya rasa memang ada pemaksaan di situ. Dan juga ya saya harap ini bisa berakhir sampai di sini.
1: Sementara, Ketua Pengadilan Negeri Merauke Syafruddin menjelaskan

0: menjelaskan, pertimbangan majelis hakim dalam putusan sela perkara nomor 104 yang dibacakan 6 Agustus kemarin. Menurutnya, putusan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap aspek formil surat dakwaan. Ia mengatakan, sebelum putusan dibacakan, terdakwa mengajukan keberatan atau eksepsi, dan atas eksepsi tersebut, jaksa penuntut umum diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan sebelum majelis hakim melakukan musyawarah dan menjatuhkan putusan.
1: Setelah keberatan dan eksepsi itu diterima, diberikan kesempatan penuntut umum untuk mengajukan tanggapan. Terhadap tanggapan tersebut, akhirnya majelis hakim memutus. Memang perkara ini belum kami, karena baru diputus, belum sampai 10 menit ya. Jadi belum bisa diakses di SCPP secara online, tapi intinya bahwa pertimbangan majelis hakim mempertimbangkan menyangkut surat dakwaan penuntut umum. Salah satu yang sempat didiskusi atau dibicarakan itu menyangkut status terdakwa dalam dakwaan itu tidak jelas. Contohnya pekerjaannya. Jadi antara satu dakwaan yang satu itu ada typo-typo kesalahan yang sangat fatal.
0: Syafruddin mengatakan salah satu pertimbangan majelis hakim adalah status terdakwa dalam surat dakwaan yang dinilai tidak jelas. Selain itu, terdapat kesalahan penulisan pada surat dakwaan, diantaranya mengenai pekerjaan terdakwa, dan berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, eksepsi yang diajukan terdakwa diterima. Jessica Ardana melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyerahkan hibah dermaga beserta terminal penyeberangan Ewer Agats, Kabupaten Asmat, di Sungai Aswet sebagai pintu masuk melalui akses jalan Kamsa menuju lapangan terbang Ewer. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan pihaknya berharap hibah dermaga dan terminal penyeberangan tersebut dapat memperlancar aktivitas masyarakat dan kegiatan perekonomian di Kabupaten Asmat. Menurutnya, dengan adanya sarana dan prasarana infrastruktur, aktivitas masyarakat dan perekonomian dapat berjalan lebih cepat dan tujuan pembangunan nasional bisa tercapai. Salah satu percepatan pembangunan, yaitu adanya kebijakan pemekaran dan hadirnya Papua Selatan dapat mempercepat pembangunan sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia. Apollo Savanpo menyampaikan, Pemprov akan terus membangun infrastruktur di 4 kabupaten di Papua Selatan agar seluruh aktivitas berjalan lancar dan meningkatkan perekonomian daerah. Di samping itu, ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam meningkatkan kebutuhan dasar masyarakat mulai dari tingkat kabupaten, distrik, hingga kampung. Pihaknya berharap kolaborasi antara pemerintah provinsi dan 4 kabupaten terus terjalin dalam penyediaan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beralih ke berita selanjutnya, saudara. Badan Pusat Statistik atau BPS Merauke menghimbau seluruh masyarakat untuk menyambut baik kedatangan petugas sensus ekonomi. Statistisi Madya BPS Merauke, Rafli Pebano, mengatakan partisipasi masyarakat dinilai sangat penting dalam pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Dikatakan masyarakat diminta untuk memberikan data yang valid dan akurat kepada petugas yang bertugas di lapangan. Ketepatan data menjadi kunci utama agar hasil sensus benar-benar mampu menggambarkan kondisi perekonomian real di bumi Animha. Menurut Refli, setiap petugas sensus diwajibkan mendatangi seluruh bangunan, unit usaha, dan keluarga yang ada di wilayah Merauke. Tidak ada satupun bangunan yang boleh terlewatkan dalam proses pendataan serentak ini. Petugas akan menelusuri secara seksama setiap usaha yang terdapat di dalam bangunan tersebut. Mereka akan memastikan apakah di dalamnya memang terdapat aktivitas usaha atau kegiatan ekonomi yang sedang berjalan. Sensus ekonomi ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan terkini perekonomian di wilayah Merauke. Data yang terkumpul nantinya akan menggambarkan pola dan struktur ekonomi yang menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan daerah ke depan. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk menerima kedatangan petugas dan tidak menolak proses pendataan. Rafli juga mengingatkan bahwa kerjasama dari seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan demi kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan sensus ekonomi di Kabupaten Merauke. Saudara, Anda sedang mendengarkan Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, saudara, jelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mahasiswa S2 Daniel Zevania Mainga berharap dunia pendidikan mampu memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh anak Indonesia untuk belajar, bermimpi, dan mengembangkan potensi diri. Daniel mengatakan setiap anak Indonesia, baik yang berada di kota maupun di pelosok desa, perlu memperoleh pendidikan yang berkualitas. Menurutnya, pendidikan tidak hanya membentuk generasi yang cerdas tetapi juga berakhlak mulia, peduli terhadap sesama, serta mampu bekerja sama. Ia harapkan generasi muda Indonesia ke depan bukan hanya menjadi generasi yang menunggu pekerjaan datang, tetapi generasi yang menciptakan peluang, generasi yang tidak hanya pandai bersaing, tetapi juga tahu berbagi, serta mencintai tanah airnya karena merasakan sendiri kebaikan yang ditanamkan negeri ini melalui tangan-tangan guru. Daniel menilai visi Indonesia Emas 2045 harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan dukungan terhadap dunia pendidikan. Indonesia Emas tidak hanya menjadi target waktu, tetapi diwujudkan melalui anak-anak yang sedang menempuh pendidikan, para guru yang mengabdi, serta seluruh elemen masyarakat yang terus berupaya membangun bangsa. Dalam momentum HUT Republik Indonesia, Daniel mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga semangat belajar, mengabdi, dan membangun bangsa karena semangat tersebut menjadi landasan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju menuju Indonesia Emas 2045. Saudara, berikut ini merupakan berita terakhir. Pemerintah Provinsi Papua Selatan fokus memperkuat pengaruh utamaan gender di daerah ini melalui revisi Pandum Forum Tematik Kelompok Rentan Permusyawarah Perencana Pembangunan Fortembang. Terkait itu, Pemprov Papua Selatan juga telah membentuk kelompok kerja pengaruh utamaan gender melalui surat keputusan Gubernur Papua Selatan. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen pembangunan harus inklusif dan tidak boleh tertinggal, sehingga forum itu menjadi wadah untuk mendengarkan suara kelompok rentan yakni perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Guritno menyampaikan, Fortembang tidak hanya forum diskusi, tetapi menghasilkan rekomendasi konkret yang masuk perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program di tingkat provinsi hingga kampung. Menurutnya, kelompok kerja PUG merupakan strategi pemerintah daerah setempat untuk memastikan pembangunan responsif gender, yang berarti setiap kebijakan program dan anggaran yang dibuat harus menjawab kebutuhan laki-laki dan perempuan tanpa diskriminasi. Pihaknya mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal rekomendasi Fortembang dan kelompok Pokja PUG untuk benar-benar dianggarkan dan dilaksanakan, dan berharap dapat menjadi pusat koordinasi lintas sektor untuk meminimalkan kesenjangan sosial di Papua Selatan. Saudara, sekian Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Saya Yogi Andriansyah, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Oke Pagi Ini.
1: Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke. Guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing, serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala.

rasa penjajahan. Mungkin aku tak akan seberani mereka, berjuang tanpa jaminan hidup, hanya berbekal keyakinan bahwa Indonesia bisa berdiri tegak. Apakah aku sanggup menahan lapar di hutan, berjalan ratusan kilometer untuk menyampaikan pesan rahasia, atau menatap laras senapan dan tetap melangkah? Tapi hari ini, kita hidup dalam kemerdekaan yang telah diperjuangkan orang lain. Tapi bukan berarti kita bebas dari perjuangan itu. Kini, musuh kita bukan hanya tentara asing, melainkan kemalasan, korupsi, dan juga perpecahan. Jika aku lahir di masa itu, aku ingin menjadi bagian dari mereka yang percaya bahwa bangsa ini pantas untuk diperjuangkan. Tapi karena aku lahir di hari ini, di tahun-tahun yang sudah diperjuangkan, aku akan menjadi bagian dari mereka yang telah menjaga negara ini, agar perjuangan itu tidak sia-sia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Apa kabar pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik dan tentunya sudah siap menjalani berbagai aktivitas di hari ini. Pendengar, buat yang sejak pagi sudah berangkat bekerja, mengantar anak ke sekolah, membuka usaha, sedang berjalan di perjalanan atau yang masih menikmati suasana pagi di rumah, semoga hari ini menjadi hari yang penuh semangat dan membawa banyak hal baik. Dan mendengar, mari kita mulai pagi hari ini dengan pikiran yang positif, hati yang tenang, dan tentunya semangat untuk memberikan yang terbaik dalam setiap aktivitas. Dan pagi hari ini Anda bersama saya tentunya mendengar Yogi Andriansyah melalui terestrial kami di 94,8 MHz yang dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI digital ataupun streaming ya melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan selanjutnya kami meminta waktu Anda ya pendengar untuk menyimak dua pengumuman berikut ini yang akan kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat.

Pengumuman pertama pendengar berasal dari Kepala Kantor UPBU Kelas 1 Mopa Merauke. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Merauke. Mendasari kontrak kerjasama pengelolaan parkir Bandara Mopa Merauke. Dan juga mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Merauke nomor 4 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini diinformasikan sebagai berikut. Kepada seluruh pengguna jasa Bandara Udara Mopa Merauke, diberitahukan bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, efisiensi pelayanan, dan memaksimalkan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP, serta retribusi daerah Kabupaten Merauke, maka akan dioperasikan sistem portal di gerbang pintu masuk Bandara Mopa Merauke, yang dimulai pada Minggu, tanggal 1 Februari 2026, di pukul 6 waktu Indonesia Timur sampai dengan 17 waktu Indonesia Timur setiap harinya. Untuk itu saudara, setiap pengguna jasa bandara, baik itu penumpang, pengantar, penjemput, dan juga petugas, wajib melewati portal ini dan mengambil karcis masuk pada mesin yang tersedia. Proses ini bertujuan untuk penertiban sebelum memasuki area terbatas bandara. Harap bersabar dan kerjasama dengan petugas demi kelancaran bersama. Atas perhatian, pengertian, dan kerjasama Bapak, Ibu, Saudara, kami ucapkan terima kasih. Pengumuman selanjutnya pendengar disampaikan kepada pelanggan PLN. Mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Baik pendengar, demikian dua pengumuman yang kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat. Terima kasih atas waktu Anda telah menyimak pengumuman yang telah kami sampaikan.

0: Siti.
1: Berenang sayur.
0: Dia mau lewat tuh.
1: Gas.
0: Aduh. Makanya jalan pakai mata.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RI. Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Badan Legislasi DPR RI mendorong penyusunan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan hadiah spesial bagi anak-anak pada momen Hari Anak Nasional ke-42. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ secara penuh selama satu pekan imbas dari temuan 995 pucuk senjata di sekolah tersebut. Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terus meluas. Hingga minggu kemarin, luas lahan yang terdampak sudah mencapai 520 hektar. Sementara upaya pemadaman masih terus dilakukan melalui jalur darat dan udara. Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango mencatat sekitar 150 petugas gabungan dan relawan masih berupaya memadamkan api yang membakar lahan di kawasan Wadon Gunung Gede dengan luas lahan terbakar yang terus bertambah. Badan Legislasi DPR RI mendorong penyusunan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang mampu memberikan kepastian hukum tanpa menghilangkan kekhususan aturan adat di daerah. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
1: Kalau keunikan-keunikan itu kan kalau diatur di dalam undang-undang tentu tidak bisa.
2: Badan Legislasi DPR RI menilai penyusunan RUU Masyarakat Adat perlu memperhatikan kekhususan pengaturan yang telah berlaku di sejumlah daerah. Anggota Balik DPR RI Inyoman Parta mencontohkan Papua yang memiliki undang-undang otonomi khusus dengan ketentuan tersendiri terkait masyarakat adat. Parta menegaskan aturan nasional nantinya tidak boleh menimpa ketentuan khusus yang berlaku di Papua. Menurutnya, keunikan masing-masing daerah dapat diatur lebih lanjut melalui peraturan daerah sesuai kekhususan wilayahnya.
1: Kalau keunikan-keunikan itu kan kalau diatur di dalam undang-undang tentu tidak bisa. Itu nanti pasti turunnya dalam bentuk peraturan daerah masing-masing. Ya, kalau karena Papua ini diberlakukan daerah otonomi khusus, seharusnya peraturan di tingkat nasional jangan menimpa peraturan otonomi khusus. Namanya juga undang-undang otonomi khusus, jadi khusus dia. Jadi nggak bisa ditimpa-timpa lagi dengan undang-undang yang lain.
2: Sebelumnya, anggota Balik DPR RI Iketut Karyasa Adnyana menilai RUU Masyarakat Adat perlu segera diselesaikan karena masyarakat adat masih menghadapi berbagai persoalan. Rancangan aturan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai hak masyarakat adat termasuk hak komunal dan persoalan agraria.
3: Kemudian bagaimana nanti dalam undang-undang itu nanti akan dibuatkan pasal-pasal terhadap konflik-konflik agraria. Nah, kemudian menyangkut juga bagaimana mempertahankan adat istiadat budaya itu, termasuk masalah pendanaan dan sebagainya, kemudian masalah pendataan dan juga tentang ada kepastian. Nah, sehingga melalui undang-undang ini, nah, tentu kita ada suatu kepastian terhadap hak-hak masyarakat adat itu, baik menyangkut masalah komunal, agraria, dan menyangkut masyarakat adat, kepentingan adat itu sendiri.
2: Balik DPR RI terus menghimpun masukan dari berbagai daerah dalam penyusunan RUU Masyarakat Adat. Harmonisasi regulasi nasional dan aturan khusus daerah diharapkan dapat memperkuat perlindungan masyarakat adat tanpa menghilangkan kekhasan masing-masing wilayah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kota Banjarmasin memberikan hadiah spesial bagi anak-anak pada momen Hari Anak Nasional ke-42, di mana sebanyak 2.000 anak mendapatkan fasilitas masuk gratis ke Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh pada akhir pekan ini. Berikut laporan selengkapnya Juma Muhammad.
4: Jadi nanti hari Sabtu gratis 1.000 anak dan hari Minggu juga gratis 1.000 anak di Taman Satwa Jahri Saleh.
5: Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan hadiah spesial bagi anak-anak

0: anak pada momen Hari Anak Nasional HAN ke-42. Sebanyak 2.000 anak mendapatkan fasilitas masuk gratis ke Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh sebagai bentuk pemenuhan hak anak untuk bermain, berekreasi, dan memperoleh ruang tumbuh yang layak. Program tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Anak Nasional yang digelar Pemko Banjarmasin sekaligus wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan lingkungan yang ramah anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Banjarmasin Muhammad Ramadan mengatakan, kuota tiket gratis dibagi selama 2 hari pelaksanaan yakni Sabtu dan Minggu. Ramadan menegaskan program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Banjarmasin yang menempatkan anak sebagai aset paling berharga dalam pembangunan daerah. Karena itu pihaknya berkomitmen memaksimalkan pemenuhan hak-hak anak sekaligus menjalankan prinsip-prinsip konvensi hak anak secara berkelanjutan.
1: Memang makin mana mereka adalah generasi penerus kita masukkan anak. Kemudian nanti hari Sabtu gratis 1.000 anak dan hari Minggu juga gratis 1.000 anak di Taman Satwa Jari Saleh. Kita prioritaskan untuk anak-anak bermain di sana. Kemudian festival sayang anak oleh korup anak. Alhamdulillah mudah-mudahan jalan lancar dan maksimal.
0: Sebelumnya Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh sendiri saat ini menjadi tujuan liburan orang tua membawa anaknya setiap akhir pekan setelah Pemko Banjarmasin melakukan pemenahan secara besar-besaran. Fatah, salah seorang warga Banjarmasin salah satunya, mengaku senang dengan adanya wisata seperti ini. Tak hanya sekedar refreshing, berbagai kegiatan juga kerap ada yang dapat mengedukasi anak saat berkunjung.
2: Ya, ajak-ajak anak-anak aja kan liburan. Kampung Banjarmasin yang paling dekat kan wahana ya di sini. Oh, alhamdulillah sering-sering aja ada event seperti ini bagus. Apalagi kan terkait dengan binatang dan hal yang lain itu juga penunjang upaya anak-anak kecil atau anak-anak itu lebih tersalurkan lah untuk hobinya.
3: Sarana edukasi juga bang?
2: Iya, sarana edukasi lah.
0: Pemko berharap fasilitas rekreasi dan edukasi yang diberikan Pemko tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga mampu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Selain itu, anak-anak memiliki akses yang lebih luas terhadap ruang bermain serta belajar yang aman dan nyaman. Juma Muhammad melaporkan.
4: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
5: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
6: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
5: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
7: Ada beberapa orang yang mungkin anti-zoo gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengerangting satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasannya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
5: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Enam wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya Santi Yunas.
8: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhutla selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
9: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kerumutan, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Masuk hari ke-6 pemadaman di sana, kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ketiga. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari kedua di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Yaksur, Kabupaten Bengkalis, masuk hari kedua juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung, di Kecamatan Tabar, masuk hari kedua.
8: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
10: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan risiko kebakaran yang lebih luas lagi.
8: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kurang lebih 45 penyelam profesional melakukan pengibaran bendera merah putih dari dalam air di Umbul Pongok, Klaten dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Adam Sutanto.
11: Yang kita harapkan adalah kita ingin menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara ini untuk mengedukasi para pengunjung bagaimana kita mencintai bangsa ini.
12: Cara unik dilakukan manajemen Umbul Pongok Polan Harjo Klaten dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya melakukan pengibaran bendera merah putih dari bawah air dan juga membentangkan bendera merah putih berukuran besar. Marketing Umbul Pongok Agus Santosa kepada RRI mengatakan pengibaran bendera merah putih dari bawah air dan membentangkan bendera merah putih dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 18 meter dengan melibatkan kurang lebih 45 penyelam profesional.
11: Ini kita melakukan pengibaran bendera merah putih dari bawah air dan juga kita melakukan pengibaran bendera merah putih di permukaan air dengan bendera besar ukuran 20x18. Dan ini kita menggandeng beberapa komunitas penyelam di Solo, Jogja, maupun Klaten sendiri.
12: Dari 45 penyelam tersebut antara lain berasal dari SAR Klaten, UNS, UGM, SAR Karanganyar, ISI Solo, MTA, dan Sentra Selam Yogyakarta. Dikatakan melalui kegiatan tersebut diharapkan lebih menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air dan negara. Selain itu, mengedukasi kepada para pengunjung Umbul Pongok untuk lebih mencintai bangsa Indonesia dan menghargai para pendiri bangsa, serta mensosialisasikan desa Pongok yang tetap melestarikan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Rasa bangga dan haru dirasakan para penyelam yang dapat ikut serta memeriahkan dalam rangka memperingati hari kemerdekaan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Salah satunya Ipan dari SAR Klaten yang merasa spektakuler karena tidak semua orang dapat melakukan, yakni dengan cara menyelam.
13: Sangat spektakuler sekali, soalnya tidak seperti pengibaran bendera secara konvensional di lapangan atau di teras-teras kantor, halaman kantor. Nah, ini beda sekali, yaitu di air, di underwater, dan tidak semua orang bisa melakukannya.
12: Ia juga mengatakan keikutsertaan kali ini merupakan yang ketiga kalinya. Sementara informasi yang diperoleh RI, pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Umbul Ponggok tersebut sudah yang ke-10 kalinya. RRI Surakarta, Dam Stanto melaporkan.
4: Beralih ke informasi lain, di mana dilaporkan dalam rangka menyemarakan HUT ke-81, HUT ke-80 Jala Senastri, ribuan warga membadati Ko Armada 2 untuk mengikuti Jala Senastri Run 2026 dan kegiatan bakti sosial. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
14: Rangkaian peringatan Hari Jadi ke-80 Jala Senastri di Ko Armada 2 Surabaya Minggu pagi dipadati ribuan warga yang antusias mengikuti ajang Jala Senastri Run 2026 dan kegiatan bakti sosial. Berbagai kegiatan mulai dari kegiatan olahraga hingga pameran alutsista sukses memikat masyarakat kota yang hadir. Ketua Umum Jala Senastri, Vera Muhammad Ali, dalam keterangannya mengungkapkan bahwa gelaran ini bertujuan utama membudayakan gaya hidup sehat sekaligus mempererat sinergi antara keluarga besar TNI Angkatan Laut dengan masyarakat.
15: Dan saya jelasin sih bisa memudayakan hidup sehat, kemudian menjalin kebersamaan, kekompakan baik di keluarga besar TNI Angkatan Laut sendiri maupun TNI Polri dan masyarakat. Kemudian harapan saya juga Jala Senastri bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk memberikan hal-hal yang positif, memberikan contoh yang positif yang bisa ditiru oleh masyarakat baik keluarga besar Angkatan Laut maupun TNI Polri dan lainnya.
14: Kemeriahan kian terasa dengan diadakannya kunjungan terbuka ke KRI Brawijaya dan KRI Bima Suci. Antusiasme tinggi dirasakan langsung oleh Dewi, salah seorang pengunjung asal Surabaya, yang mengaku bangga bisa melihat kapal perang canggih terbaru milik TNI Angkatan Laut secara langsung.
16: Senang bisa lihat dan alutsista NHL, kita bisa mengenal lah, terus bisa lihat langsung lah, melihat dari media aja.
14: Oleh karena itu, ia berharap kegiatan serupa bisa terus diselenggarakan sebagai hiburan untuk masyarakat. Faris Yerbo melaporkan.
4: Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Adat Nusantara atau DPD Matra, Kabupaten Lamongan periode 2026-2031 resmi dilantik. Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk menjaga nilai budaya dan yang berkembang di Kabupaten Lamongan. Berikut laporan selengkapnya Farin Regi.
17: Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Adat Nusantara atau DPD Matra Kabupaten Lamongan periode 2026-2031 resmi dilantik oleh Ketua DPW Matra Jatim, Pangeran Panji Sri Suputro Jowo Uca Cipto Nikro di Pendopo Lokatantra. Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran masyarakat adat dalam menjaga nilai-nilai budaya, tradisi, serta kearifan lokal yang berkembang di Kabupaten Lamongan. Ketua DPD Matra Lamongan, Heru Widi, mengatakan agenda awal yang akan dilakukan setelah pelantikan adalah melakukan konsolidasi dengan seluruh anggota. Menurutnya keberadaan Matra tidak hanya berkaitan dengan pelestarian tradisi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun karakter masyarakat melalui nilai-nilai luhur budaya.
18: Jadi berkepribadian di dalam kehidupan atau berkepribadian dalam berbudaya itu adalah merupakan filosofi. Bahasanya kita di dalam berbudaya itu tidak sembarangan, tetapi harus mengedepankan pribadi luhur.
17: Bupati Lamongan Hirona Revendi mengatakan keberadaan Matra diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga dan merawat budaya serta peradaban yang menjadi identitas Kabupaten Lamongan.
19: Terus boleh beradaptasi dengan berbagai media sosial yang semakin baik. Namun demikian, kita harus terus menjaga akar budaya kita tidak hilang dan tercerabut dari akarnya. Untuk itu, Matra ini bertugas untuk terus mensosialisasikan, merawat, menjaga nilai-nilai budaya, peradaban, dan semacamnya. Sehingga Lamongan ini terus menjadi daerah yang berkarakter, yang punya daya saing, dan tentu menjadi daerah yang megilan.
17: pelantikan matra diharapkan tidak hanya menjadi agenda organisasi, tetapi juga menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga keberlangsungan budaya, tradisi, dan nilai-nilai luhur masyarakat di Lamongan. Varian Rahim melaporkan.
4: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan Asta Cita. Asta berarti 8, sedangkan Cita berarti tujuan atau harapan. Asta Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong swasembada pangan dan energi, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi kerakyatan, membangun dari desa, memberantas korupsi, hingga memperkuat harmoni sosial juga toleransi. Melalui Asta Cita, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok negeri, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita dukung pembangunan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Karena Indonesia yang maju dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.
2: audiolibrary.rri.co.id. Lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

RRI, Pos 1 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik. Halo RRI.

0: Selamat pagi pendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya tetap setia bersama kami di RRI Pro 1 Merauke yang hadir menemani berbagai aktivitas Anda. Pendengar, tidak terasa ya kita semakin dekat dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nuansa kemerdekaan pun sudah mulai terasa ya di berbagai tempat, seperti bendera merah putih yang mulai menghiasi lingkungan rumah, perkantoran, sekolah, hingga jalan-jalan di sekitar kita. Dan tentu, semangat kemerdekaan bukan hanya tentang memasang bendera atau mengikuti berbagai perlombaan. Lebih dari itu pendengar, momentum kemerdekaan menjadi kesempatan ya bagi kita untuk kembali mengingat perjuangan para pahlawan, sekaligus melihat apa yang sudah kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Nah, pendengar, di pagi hari ini dalam program Halo RRI kita akan berbagi cerita pengalaman sekaligus mendengarkan suara pendengar Pro 1 RRI Merauke tentang suasana menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pendengar, apa yang paling Anda rindukan dari suasana 17 Agustus? Apakah lomba-lomba kampung, jalan santai, upacara bendera, atau kegiatan gotong royong, atau mungkin momen berkumpul bersama keluarga dan juga masyarakat? Nah, tetap bersama saya di pagi hari ini pendengar, Yogi Andriansyah, hanya di Pro 1 RRI Merauke, teman Anda ya dalam informasi dan juga hiburan. Dan mari kita mulai Halo RRI pada pagi hari ini. Benar, kalau kita bicara tentang bulan Agustus tentu ada suasana yang berbeda ya di lingkungan masyarakat. Contohnya mulai terlihat bendera merah putih berkibar. Ada juga yang sudah mulai membersihkan lingkungan, memasang umbul-umbul, menghiasi jalan, bahkan mempersiapkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan HUT kemerdekaan. Nah, bagaimana suasana di rumah Anda? Apakah sudah mulai melakukan bersih-bersih dan juga memasang bendera merah putih? Nah, suasana seperti ini tentu mengingatkan ya bahwa kemerdekaan itu bukan sekedar sebuah perayaan tahunan, pendengar. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini merupakan hasil perjuangan para pahlawan. Karena itu menjadi tugas kita bersama ya untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Nah, pendengar, bagaimana suasana di lingkungan Anda menjelang 17 Agustus tahun ini? Apakah sudah mulai ada kegiatan persiapan atau mungkin di tempat Anda sudah mulai terdengar kabar tentang perlombaan khas 17 Agustus? Nah, silakan pendengar berbagai cerita bersama kami ya di 0852-7511-2433. Silakan kirimkan pesannya, baik itu SMS maupun WhatsApp, dengan cara tuliskan nama, alamat, dan juga cerita Anda. Nah, cerita Anda nanti menjadi bagian warna siaran kita hari ini ya, dan akan kami bacakan. Pendengar setia dari Pro 1 Merauke, semangat kemerdekaan sudah mulai terasa di sekitar kita. Nah, untuk saya sendiri sudah sedikit merasakannya ya dengan hadirnya berbagai bendera dan juga kegiatan-kegiatan di sekitar lingkungan. Dan ayo kita isi kemerdekaan bukan hanya dengan perayaan saja pendengar, tetapi juga dengan semangat kebersamaan, gotong royong, dan juga kepedulian terhadap lingkungan. Halo, selamat pagi.
1: Halo,
0: selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yogi.
0: Waalaikumsalam, Ibu Utri. Gimana, ada cerita tentang 17 Agustus di sekitar wilayah Ibu Utri kah?
1: Tidak ada, Mas Yogi, karena di lingkungan saya ini kayaknya tidak ada pertandingan-pertandingan, tapi bendera sudah
0: mulai naik ya. Oke.
1: Iya, sudah naik. Jadi ini, Mas Yogi, saya mau ucapkan dulu ya kepada HUT RRI kita. Bisa kah? Bisa.
0: Bisa. Silakan, Ibu. Okay. Apa yang mau disampaikan?
1: Iya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Terima kasih para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Berdaulat, adil, dan makmur. Itu saja Mas Yogi. Baik. Terima kasih. Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Baik, terima kasih banyak Ibu Tri sudah menyampaikan pesannya ya terkait dengan 17 Agustus tahun ini ya, di mana kita tinggal 7 hari lagi menuju hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan mendengar, bagi Anda yang ingin bergabung juga boleh, silakan hubungi jalur telepon di 0971-333-0745. Mungkin ada cerita yang ingin Anda sampaikan. Baik, sembari menunggu atensi atau cerita selanjutnya, mendengar, kita dengarkan terlebih dahulu ya satu lagu berikut ini dari White Sauce and the Couples Company featuring dengan Faris RM dengan lagunya yang berjudul Selangkah Keseberang. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana karena kami masih akan hadir kembali dalam Halo RRI untuk Anda.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI Pro 1 RRI Merauke.
1: Baik, benar masih bersama kami di RRI Pro 1 Merauke dalam program Halo RRI, dan topik kita pada pagi hari ini yaitu semangat kemerdekaan di tengah masyarakat pendengar. Nah, mendengar, ketika mendengar kata kemerdekaan, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran Anda? Apakah bebas dari penjajahan? Apakah bisa hidup dengan aman, bisa bekerja dan mencari penghasilan? Atau anak-anak bisa sekolah, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, atau mungkin bisa juga menikmati fasilitas umum yang layak. Nah, karena sebenarnya kemerdekaan tidak hanya berbicara tentang sejarah 17 Agustus 1945 ya, kemerdekaan juga bisa kita lihat dari kehidupan kita hari ini. Ketika seseorang atau seorang anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak, itu merupakan bagian dari kemerdekaan. Nah, ketika masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mudah, itu juga bagian dari kemerdekaan. Ketika masyarakat bisa mendapatkan akses jalan, listrik, air bersih, komunikasi dan internet yang baik, itu juga menjadi bagian dari bagaimana pembangunan dan kemerdekaan dirasakan. Nah, pendengar, kami ingin mendengar pandangan Anda. Menurut Anda, apa ukuran sederhana bahwa seseorang sudah benar-benar merasakan kemerdekaan? Apakah cukup dengan bisa hidup bebas dan aman, atau kemerdekaan juga harus diwujudkan melalui terpenuhinya kebutuhan dan fasilitas masyarakat? Nah, silakan pendengar bergabung dalam perbincangan kita pada pagi hari ini dalam Halo RRI ya. Silakan sampaikan atau ingin bergabung bisa juga melalui WhatsApp SMS kami di 0852-7511-2433. Jangan lupa untuk menyertakan nama, alamat, dan juga pesan atau cerita yang ingin disampaikan. Nah, jika Anda ingin bergabung dan juga berbincang bersama saya secara langsung, bisa juga melalui line telepon ya di 0971-333-0745.

Pendengar, pemerintah tentu ya memiliki berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada program di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan, hingga program untuk meningkatkan perekonomian. Tapi pertanyaannya pendengar, sejauh mana program-program tersebut benar-benar dirasakan masyarakat? Apakah informasi mengenai program pemerintah sudah sampai kepada masyarakat? Dan apakah masyarakat mengetahui bagaimana cara mendapatkan manfaat dari program tersebut? Yang tidak kalah penting, apakah program yang dibuat pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah kita? Karena kondisi masyarakat di setiap daerah tentu saja berbeda-beda ya. Di mana kebutuhan masyarakat di kota mungkin berbeda dengan masyarakat di kampung atau wilayah yang aksesnya masih terbatas. Nah, pendengar, di Merauke dan Papua Selatan tentu memiliki pengalaman masing-masing. Mungkin ada yang merasa program pemerintah sudah sangat membantu, tapi mungkin ada juga yang masih berharap ya program tersebut diperbaiki, diperluas, atau lebih mudah diakses. Nah, kami ingin mendengar pengalaman Anda. Program pemerintah apa yang menurut Anda paling terasa manfaatnya? Dan kalau boleh memberikan masukan, program apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki? Nah, silakan sampaikan secara santun dan juga berdasarkan pengalaman yang Anda rasakan ya. Silakan bisa melalui WhatsApp SMS kami di 0852-7511-2433 atau mau bergabung secara langsung melalui telepon juga bisa ya di 0971-333-0745. Baik, sembari menanti Anda untuk bergabung, kami hadirkan lagi satu lagu berikut ini dari Boys and Roots dengan lagunya yang berjudul I'm Sorry.

Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, benar kami masih menunggu pesan yang masuk dari Anda ya terkait dengan topik kita di pagi hari ini dalam Halo RRI, yaitu semangat kemerdekaan di tengah masyarakat. Pendengar, kita lanjutkan pembahasan tentang kemerdekaan yang bisa dirasakan secara langsung, dan coba kita lihat lingkungan sekitar kita. Contohnya, bagaimana kondisi jalan di sekitar Anda, bagaimana akses transportasi, bagaimana ketersediaan listrik, bagaimana dengan air bersih, dan bagaimana akses internet dan juga komunikasi, bagaimana fasilitas sekolah, bagaimana puskesmas dan fasilitas kesehatan. Apakah semuanya sudah tersedia dan mudah dijangkau untuk masyarakat, atau masih ada wilayah yang membutuhkan perhatian lebih? Karena bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang aksesnya sulit, pembangunan jalan misalnya ya, bukan sekedar pembangunan fisik. Jalan bisa berarti akses menuju sekolah, jalan juga bisa menjadi akses menuju rumah sakit, dan jalan juga bisa berarti akses untuk membawa hasil pertanian, perikanan, atau usaha masyarakat menuju pasar. Nah, begitu juga dengan listrik dan internet, pendengar. Di mana hari ini internet bukan hanya untuk hiburan semata ya, internet juga menjadi sarana pendidikan, pekerjaan, komunikasi, bahkan kegiatan ekonomi. Maka pendengar, kami ingin mengajak Anda melihat pembangunan dari pengalaman sehari-hari Anda. Nah, fasilitas apa yang menurut Anda saat ini paling dibutuhkan oleh masyarakat di lingkungan Anda? Dan apakah pembangunan yang sudah dilakukan selama ini sudah memberikan perubahan yang nyata? Nah, silakan sampaikan pendapat Anda, pendengar. Bisa melalui WhatsApp atau SMS kami di 0852-7511-2433. Atau juga dapat bergabung bersama kami langsung melalui jalur telepon di 0971-333-0745. Atau Anda ingin menyampaikan pesan menjelang momentum HUT ke-81 Republik Indonesia ini, bisa juga, silakan bergabung.

Pendengar, salah satu hal yang selalu identik dengan suasana menjelang 17 Agustus adalah gotong royong. Seperti contohnya membersihkan lingkungan, mengecat pagar, memasang bendera, menghiasi jalan, sampai mempersiapkan berbagai kegiatan. Nah, hal-hal sederhana seperti inilah yang sebenarnya punya makna yang besar. Karena dari kegiatan bersama ini kita belajar untuk saling membantu dan menjaga kebersamaan. Kemerdekaan juga mengajarkan kita ya bahwa banyak hal akan menjadi lebih mudah ketika dilakukan secara bersama-sama. Nah, untuk pendengar Pro 1 RRI Merauke, mari kita jadikan momentum HUT ke-81 Republik Indonesia ini sebagai kesempatan untuk semakin mempererat persaudaraan. Biarpun kita mungkin memiliki sisi di lain waktu, berbeda pilihan, berbeda latar belakang, berbeda kebiasaan, tetapi kita tetap berada dalam satu rumah besar bernama Indonesia ya. Nah, pendengar, semakin dekat dengan 17 Agustus ini, mari kita tidak hanya mempersiapkan perayaannya saja, tetapi juga mencoba memahami kembali makna kemerdekaan itu. Nah, kalau dulu pahlawan berjuang dengan tenaga, maksudnya pikiran, bahkan mempertaruhkan nyawa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, maka perjuangan kita hari ini tentu berbeda ya. Kita bisa mengisi kemerdekaan dengan belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, menjaga lingkungan, membantu sesama, serta ikut membangun daerah kita. Nah, termasuk di Merauke dan juga Papua Selatan, di mana kemerdekaan juga berarti memberikan kesempatan ya kepada setiap orang untuk berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah dan juga bangsa.

Jadi pendengar, menurut Anda apa arti kemerdekaan di kehidupan kita saat ini? Sederhana saja mungkin, tidak perlu jawaban yang panjang. Bisa jadi kemerdekaan bagi Anda adalah kesempatan untuk bekerja, mendapatkan pendidikan, berkumpul bersama keluarga, atau hidup berdampingan dengan aman dan juga damai. Dan mari berbagi cerita bersama Halo RRI di Pro 1 RRI Merauke ya, bisa melalui WhatsApp atau SMS kami di 0852-751-12433 atau bergabung bersama kami di jalur telepon di 0971-333-0745.

Baik, saat ini sudah pukul 7 lewat 57 menit ya untuk waktu Indonesia Timur, di mana tidak terasa kita sudah sampai di penghujung Halo RRI untuk edisi hari ini di hari Senin 10 Agustus 2026. Dan hari ini kita membicarakan satu pertanyaan yang cukup sederhana pendengar, tetapi sangat penting ya, di mana 80 tahun Indonesia merdeka ini, sudahkah kemerdekaan dirasakan oleh masyarakat? Nah, kemerdekaan tentu memiliki makna yang berbeda bagi setiap orang. Ada yang memaknai sebagai kebebasan, ada yang memaknainya sebagai keamanan. Ada yang melihat kemerdekaan melalui pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pembangunan, fasilitas umum, hingga berbagai program pemerintah yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan tentu masih ada berbagai tantangan yang harus kita hadapi bersama. Karena itu pendengar, mari kita jadikan momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini bukan hanya sebagai waktu untuk memasang bendera dan mengikuti berbagai perlombaan, tetapi juga sebagai momentum ya untuk bersyukur atas apa yang sudah kita rasakan, memberikan apresiasi terhadap berbagai hal yang sudah baik, sekaligus menyampaikan masukan untuk hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Nah, karena membangun Indonesia bukan hanya tugas pemerintah pendengar, masyarakatnya juga memiliki peran. Dan mari kita jaga persatuan, mari kita rawat semangat gotong royong, dan mari kita gunakan kemerdekaan untuk terus berkarya dan memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan khusus untuk masyarakat Merauke dan Papua Selatan, mari kita terus bersama-sama membangun daerah ini agar semakin maju dan semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat pembangunan. Saya Yogi Andriansyah, pamit dari Halo RRI Pro 1 Merauke, dan sampai jumpa kembali ya di Halo RRI edisi berikutnya. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan siaran Halo RRI ini. Untuk Anda yang ingin menyampaikan pesan pendapatnya, kami masih membuka ya layanan WhatsApp SMS kami, silakan Anda sampaikan. Dan nanti pesan yang masuk akan kami bacakan di udara dan juga akan kami teruskan kepada pihak-pihak terkait.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga loh.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah, itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online, bro. Game online.
1: Udah, sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
3: Nah, sobat. Jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Yogi Andriansyah di pagi hari ini, pendengar. Untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada, semoga aktivitas Anda di pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan bagi Anda yang saat ini sedang berkendara, hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga aturan-aturan yang berlaku. Bagi Anda pengendara roda 2, jangan lupa untuk menggunakan helm sebelum berkendara. Dan mendengar di pagi hari ini, kami akan menemani Anda dengan beragam lagu dan juga informasi pilihan yang telah kami siapkan ya. Dan di mana informasi berikut ini akan sangat penting untuk Anda simak. Dalam rangkaian informasi Merauke pagi ini, mendengar kami buka dengan satu informasi internasional terkait dengan Hari ASEAN ke-59 yang ditandai dengan keikutsertaan Timor Leste. Mendengar, kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara terus berkembang. Salah satu kabar penting datang dari Timor Leste yang kini resmi menjadi bagian dari keluarga ASEAN. Peringatan Hari ASEAN ke-59 di Jakarta menjadi momentum pertama yang diikuti Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN. Kehadiran Timor Leste ini menandai babak baru dalam kerjasama kawasan Asia Tenggara. Sekretaris Jenderal ASEAN Khaw Kim Horn menyebut Timor Leste dan juga berharap negara tersebut dapat berkontribusi penuh dalam berbagai kegiatan ASEAN. Ia juga menekankan pentingnya kerjasama menghadapi tantangan kawasan, termasuk perubahan iklim, banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyambut keanggotaan Timor Leste dan menilai ASEAN memiliki peran penting dalam menjaga pertumbuhan, ketahanan, dan juga stabilitas kawasan. Mendengar, bergabungnya Timor Leste sebagai anggota ASEAN juga menarik ya bagi masyarakat Papua Selatan, karena wilayah ini secara geografis memiliki kedekatan dengan Timor Leste. Dan ke depan hubungan yang semakin erat di kawasan dapat membuka peluang kerja sama ya di bidang ekonomi, perdagangan, pendidikan, budaya, dan juga pariwisata. Nah, kedekatan geografis Merauke dan kawasan Pasifik dan Timor Leste juga menjadi potensi yang dapat dikembangkan untuk memperkuat hubungan antar wilayah dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dan demikian mendengar satu informasi pembuka dalam rangkaian informasi Merauke pagi ini dengan satu informasi internasional terkait dengan Hari ASEAN ke-59 yang ditandai dengan keikutsertaan Timor Leste. Nah, untuk selanjutnya kita akan beralih ke informasi nasional, namun sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu dua lagu berikut ini, berdengar. Dua lagu untuk Anda, yang pertama dari Peter Pan dengan Ada Apa Denganmu, dan juga lagu kedua dari Nince dengan judul lagunya yang berjudul Cinta. Selamat mendengarkan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke di 94,8.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Masih bersama kami pendengar di rangkaian informasi Merauke pagi ini di 94,8 MHz. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi nasional ya. Di mana persoalan lapangan kerja bagi generasi muda saat ini masih menjadi perhatian. Di tengah perkembangan ekonomi, ternyata masih ada anak muda yang kesulitan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan pilihan dan juga keterampilannya. Peneliti UGM, Hemri Suyatna, menilai pengangguran muda dipengaruhi oleh terbatasnya lowongan kerja dan ketidaksesuaian pilihan pekerjaan dengan kebutuhan pasar. Rendahnya minat sebagian anak muda untuk masuk sektor informal juga menjadi salah satu persoalan. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat ekosistem kewirausahaan termasuk akses permodalan dan juga pengembangan usaha berbasis potensi daerah. Data BPS juga menunjukkan sekitar 1,3 juta lulusan perguruan tinggi masih masuk kelompok pengangguran. Nah, pendengar, kondisi ini bisa menjadi masukan bagi generasi muda Merauke. Tidak harus selalu menunggu lowongan pekerjaan formal. Potensi daerah seperti pertanian, perikanan, peternakan, UMKM, kuliner hingga ekonomi kreatif bisa menjadi peluang usaha. Dengan keterampilan, kreativitas dan juga dukungan permodalan yang tepat, anak muda bukan hanya mencari pekerjaan tetapi juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Nah, mendengar itu tadi satu informasi terkait dengan peneliti UGM yang mengungkap pengangguran muda meningkat karena lowongan terbatas. Nah, untuk informasi nasional selanjutnya mendengar, terkait dengan generasi Z yang mengajak masyarakat untuk hidupkan budaya membaca. Pendengar, siswi Madrasah Aliyah Negeri MAN 10 Jakarta, Natasha Sinta, mendukung rencana pemerintah untuk menggalakkan kembali budaya membaca di kalangan pelajar. Ia mengaku menghabiskan 2 jam untuk membaca buku dalam satu hari, bahkan intensitas meningkat jelang tes kemampuan akademik atau TKA. Natasha mengatakan jarang mengunjungi perpustakaan dan memilih untuk membaca buku di rumah. Dan bagi Natasha, membaca buku sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan. Dan ia juga menyoroti ketergantungan siswa terhadap artificial intelligence atau AI ketimbang meningkatkan literasi membaca. Diakui AI memberikan kemudahan dan mencari berbagai informasi, namun membuat siswa akan malas untuk membaca buku. Nah, Natasha juga memiliki kebiasaan lainnya dalam belajar, yakni menulis kembali ke buku atau merangkum materi, di mana menurutnya kebiasaan tersebut akan memudahkan ya untuk mengingat kembali materi pelajaran yang telah diberikan oleh guru. Dan ia pun berikan tips bagi generasi Z atau Gen Z atau anak muda lainnya untuk meningkatkan keinginan membaca buku, di mana menurutnya kebiasaan membaca buku diawali dengan membaca buku yang paling disukai. Dan demikian mendengar informasi terkait dengan generasi Z atau Gen Z yang mengajak masyarakat untuk menghidupkan kembali membaca. Baik, untuk selanjutnya kita akan beralih ke informasi daerah ya, terkhususnya yang berasal dari Papua Selatan. Namun untuk updatean informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: sepasang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

Baik, berdengar rangkaian informasi Merauke pagi ini kami tutup dengan dua informasi yang berasal dari Papua Selatan. Informasi pertama berasal dari Polres Mapi, pendengar, di mana si Propam Polres Mapi memperketat pengawasan dan pembinaan personel hingga ke tingkat polsek. Kegiatan tersebut dilakukan saat kunjungan ke Polsek Edera pada Sabtu kemarin di tanggal 8 Agustus 2026, di mana Propam melakukan pemeriksaan tugas, administrasi dan juga kepatuhan terhadap aturan hingga kondisi senjata api. Pengawasan ini tidak hanya bertujuan untuk menindak pelanggaran, tetapi juga mencegah melalui pembinaan berkelanjutan. Melalui kegiatan tersebut, pendengar, seluruh personel Polsek Edera diharapkan semakin meningkatkan kedisiplinan, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap peraturan dan kode etik profesi. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mewujudkan pelayanan kepolisian yang humanis, transparan, dan bertanggung jawab. Pengawasan secara berjenjang ini hingga ke tingkat polsek akan terus dilakukan sebagai bagian dari komitmen Polres Mapi dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan juga profesional. Dengan pengawasan yang konsisten, setiap anggota diharapkan dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Mapi. Dari Mapi kita beralih ke Merauke, pendengar, di mana jajaran Polres Merauke menggelar kerja bakti atau korve di lingkungan Mako Polres Merauke pada Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan dipimpin oleh Kabak SDM Polres Merauke, Kompol Sanawiyah Yunita Mahulete, dan diikuti para pejabat utama serta seluruh anggota. Mereka membersihkan halaman, area sekitar kantor, serta saluran air yang dipenuhi sampah. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus memperkuat kekompakan dan semangat gotong royong. Mendengar, semangat ini bisa kita terapkan bersama di lingkungan masing-masing, di mana menjelang 17 Agustus, mari tidak hanya memasang merah putih, tetapi juga membersihkan lingkungan, menjaga saluran air, dan juga bergotong royong. Karena mengisi kemerdekaan bisa dimulai ya dari hal-hal sederhana seperti membersihkan lingkungan, menjaga kekompakan, dan juga semangat gotong royong yang akan tetap hidup di Merauke. Dan demikian banget seluruh rangkaian informasi Merauke pagi ini. Untuk updatean informasi lainnya dapat Anda baca juga melalui portal berita resmi RRI di www.rri.co.id. Masih ada rangkaian informasi lainnya ya untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Dan juga kami informasikan untuk Anda pendengar, pada pukul 10 waktu Indonesia Timur nanti kami akan hadirkan siaran langsung rapat paripurna dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah Provinsi Papua Selatan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dan Komisi Hukum ADHOC. Nah, jangan lewatkan siaran langsungnya di pukul 10 waktu Indonesia Timur, hanya di 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.

0: saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBK, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI.
3: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto.